Malas ya. Hayu ah bangun. Bangun bangun bangun bangun pagi. Putri Ayu nih ya pagi-pagi udah ngagetin orang. Bangun bangun. Yang belum mau berpisah dengan bantal gulingnya, hayo. Karena apa? Karena para pejuang cicilan juga, para pejuang jatuh tempo nih, jangan sampai ya. Jangan sampai nih masih memeluk bantal guling. Pagi hari ini apalagi hari Senin awal pekan ini harus semangat dong ya. Semangat, semangat, semangat, semangat semuanya. Dan jangan lupa untuk bahagia juga ya rekan Prima semuanya. Jangan lupa bahagia. Kalau apapun aktivitas rekan Prima yang bikin bahagia, lakukanlah. Bahagianya dengan mendengarkan Radio Prima FM. Ayo dengarkan dari pagi untuk menemani segala apapun aktivitas rutinitas harian rekan Prima semuanya. Dari pagi sampai pagi lagi. Dan kebahagiaan sejati adalah ketika kita mampu ya menciptakan kebahagiaan bagi diri sendiri. Dan setiap langkah kecil yang kita ambil dalam hidup ini membawa kita lebih dekat menuju kebahagiaan yang kita ciptakan. Dan jangan biarkan orang lain menentukan kebahagiaanmu, karena hanya dirimu sendiri yang bisa menciptakannya. Setuju nggak? Kalau ada kata-kata begini, bahagia itu kita yang ciptakan. Nah, setuju nggak kalau begitu? Oke, dan ketika kita memiliki pikiran positif dan tindakan yang baik, kebahagiaan akan datang menghampiri kita. Oleh karena itu, buang-buanglah segala pikiran negatif di pagi hari ya. Kita harus berpikiran positif, positive thinking tentang segala apapun itu yang terjadi pada diri kita. Jangan sampai negatif-negatif thinking nih di pagi hari ya. Kita harus berpikiran positif. Dan kebahagiaan adalah hasil dari usaha dan kerja keras kita dalam menciptakannya. Dan hidup ini terlalu singkat untuk tidak menciptakan kebahagiaan. Betul ya? Yuk, komen-komen yuk yang betul-betul-betul-betul. Selamat pagi. Karena pagi hari ini Putri sudah membuka untuk live di Top Prima 958 FM Indramayu. Dan sudah mulai nih tap-tap-tap-tap layarnya, lope-lope merahnya ya. Aduh, seperti anak sekolah aja nih Putri pagi hari ini ya. Karena mengenakan kemeja putih juga. Seperti apa nih? Seperti pegawai apa ya kalau menggunakan kemeja putih. Tapi seneng sih kalau mengenakan warna putih tuh, serasa kita tuh bersih orangnya ya. Warna putih juga warna netral selain warna hitam. Selamat, seperti anak SMP yang upacara katanya. Iya, Putri pengen loh komen-komennya dari yang ada di live TikTok Prima KZ di Kudus. Seperti anak SMP upacara nih, iya secara ya. Sekarang kan hari Senin nih. Biasanya anak sekolah itu upacara masih ada nggak sih? Kalau di sekolah nih mas ada upacara? Atau di kantor pemerintahan desa, kecamatan, kabupaten, kalau hari Senin dimulakan sebelum kerja atau aktivitas dengan upacara. Oke ya, Putri menyapa pagi hari ini untuk yang ada di pemerintahan-pemerintahan desa, kecamatan, dan juga kabupaten. Selamat pagi yang ada di pemerintahan desa Mekarjaya. Halo, selamat pagi Bapakku Mekarjaya, Bapak Sugianto. Selamat pagi Bapakku Balai Raja, Bapak Anton Wijaya juga selamat pagi. Bapakku mana lagi ya yang sudah menginfokan nih bagi rekan Prima, boleh dong diinfokan sapa salamnya untuk bapak kubunya masing-masing ya. Dari Kudus boleh, bapak kubu Kudus siapa? Ya pokoknya jangan lupa bahagia untuk pagi hari ini dan seterusnya. Dan yang amat berhormat si Azaitun juga berserta Umi, apa kabarnya untuk pagi hari ini? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan yang paripurna ya. Untuk yang amat berhormat si Azaitun berserta Umi dan juga keluarga, lancar juga segala aktivitasnya dan urusannya. Dan terima kasih sudah selalu membimbing kami dan setia selalu untuk mendengarkan Radio Prima 958 FM Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Yuk, jangan lupa bahagia ya. Salam 4 pagi. Oke, salam pagi Mbak. Salam pagi juga ya. Jangan lupa bahagia loh. Asik. Uni Santi nih ya, Ajo Gading. Selamat pagi.
Ada siapa lagi, Ang? Selamat pagi, Ang.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Aduh, lagi santik ya untuk lagu yang sudah kita dengarkan bareng-bareng tuh tadi miliknya Siti Badriah. Ada yang nanya nih untuk pagi hari ini lagu atau genrenya apa kak? Wah iya ya, untuk lagu yang bisa di request di acara pagi hari ya, yang ada di Live TikTok Prima FM, yang bertanya-tanya, bertanya dalam hati, enggak ya, langsung bertanya di komen-komennya. Lagu untuk pagi hari itu lagu dangdut remix, dangdut koplo juga boleh. Pokoknya lagu-lagu dangdut terbaru ya kak ya. Kalau lagu-lagu dangdut lawas, dangdut klasik ya, di acara Halo Prima nanti di pukul 10 sampai pukul 11. Ada yang ini juga komen juga, kalau genre tarling, gitar langsuling, tarling pantura, nanti di pukul 11 sampai dengan 15 sore lanjut berdendang. Oke, kalau lagu-lagu pop Indonesia, nah, lagu pop yang kekinian ada di acara MP3 musik pilihan pendengar Prima dari pukul 17 sampai 21. Itu kak, pokoknya acara-acara di Radio Prima 958 FM Harugelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Jadi dicatat ya acaranya. Terus untuk request lagu atau sapa salam bisa enggak kak? Telepon, bisa banget. Teleponnya di nomornya 0853-2189-9582. Itu ya, 0853-2189-9582 yang bisa dipergunakan untuk telepon interaktifnya. Tapi dibuka telepon interaktifnya nanti ya, di pukul 8, sekira pukul 8 sampai dengan pukul 10, berarti di sesi jam yang kedua. Tenang, banyak banget waktunya kalau ingin gabung ke telepon. Selamat pagi Angkor Properti nih di kawasan Bekasi. Ya, ternyata orang Haurgelis. Selamat pagi nih ya, sudah menyapa pagi-pagi hari ini. Oke, tadi yang sedang santik selamat pagi, tapi Putri mau menyapa dulu untuk para petani nih di pagi hari ini. Selamat pagi untuk para petani. Sedang aktivitas apa nih di para petani untuk pagi hari ini? Di kawasan rekan Prima semuanya boleh diinfokan info-info para petaninya, petani, butani, sedang aktivitas apa atau kegiatan yang dilakukan di sawahnya apa. Kalau untuk kawasan Mekarjaya, Gantar, Nambo, dan Kiara Kurung sampai dengan Haur Kolot ya, yang Putri Ayu lewati kalau berangkat ke Prima FM, itu karena sudah ada penanaman padi ya. Udah sebagian besar nanam padinya udah selesai. Itu kegiatan yang dilakukan adalah ada pemupukan, ada juga bahasa sininya apa ya, ngoyos ya, ngoyos atau ngerambet nih. Tapi kalau di Jawa Tengah, itu matun ya. Ada yang ingat gak? Kalau membersihkan gulma di sekitaran tanaman dari padi agar tidak mengganggu proses dari tumbuh kembangnya tanaman padi. Karena kan kalau gulma ini kalau gak dicabut itu akan mengganggu pertumbuhan dari tanaman padi tersebut, karena kan bagi-bagi makanan ya jadinya, yang tadinya untuk pertumbuhan tanaman padi itu sendiri ternyata unsur haranya dibagi-bagi nih dengan gulma yang ada di sekitarnya. Tadi butani, pak tani juga di kawasan Nambo sedang ngoyos ya, atau ngerambet nih. Oke, pantun nih untuk semangat para petani. Pagi hari ke sawah bertani, langkah semangat tanpa henti. Hama menyerang, janganlah resah, dengan tekun nanti panennya melimpah. Membeli lada di pasar pagi, cakep, bawa tas isinya rata. Selamat panen-panen petani sejati, hasil sawah sejukkan mata. Iya, pokoknya ya kalau udah panen pasti sejuk deh matanya. Lihat hasil panennya ya. Oke, ke sawah pagi membawa bekal menanam padi di tanah subur. Petani hebat, jasa tak kenal, jadikan negeri makin makmur. Amin. Oke, selamat pagi nih. Karena kita tadi ngomongin tentang cantik-cantik ya.
informasi untuk mengisi ruang informasi di pagi hari ini. Nanti tentang ini nih rekan Prima semuanya. Ada yang penasaran gak nih selama ini menggunakan kosmetik apa nih rekan Prima semuanya di rumah? Apakah itu aman? Berlabel gak dari BPOM-nya? Karena ada BPOM ini cabut izin edar 11 kosmetik berbahaya. Wah, gitu ya. Apa aja sih bisa ya rekan Prima pilih-pilih produk kecantikan, jangan sampai salah pilih produk nih. Oke, tapi nanti nih biar rekan Prima menunggu ada informasi bahwa BPOM cabut izin edar dari 11 kosmetik berbahaya. Sebelumnya kita dengarkan dulu nih. Jangan kemana-mana ya. Ada Tor Monitor Ketua. Asik. Selamat pagi yang monitor semuanya dari pagi sampai detik ini. Selamat pagi yuk. Selamat pagi nih grup yang ada di Fansura, Fans Family Prima semuanya, semangat pagi. Halo Putri Ayu menyapa pagi hari ini di acara Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.

0: Teh, ajak napa Teh kali-kali ke restoran mewah, apalagi bisa makan di restoran mewah Jepang. Pingin banget makan sushi, itu gimana rasanya? Wasabi yang katanya tuh pedes banget sambal ijonya. Lu ngajakinnya mah ke warteg, warteg deui Teh, Teh.
1: Iya iya, enggak usah jauh-jauh ke Jepang. Di sini juga udah banyak kok makanan mahal.
0: Emang di mana Teh, di Indramayu?
1: Ya, ya banyak lah yang mahal, nyari kok yang mahal.
0: Terus lah kan katanya yang mahal tuh enak pasti Teh.
1: Oh iya enak.
0: Iya enggak? Pingin banget itu nyicipin wasabi, ya kan? Sushi.
1: Sushi.
0: Terus ikan apa tuh Teh? Salmon.
1: Ikan salmon.
0: Iya, ini yang mentah itu loh.
1: Terus ikan dori.
0: Ikan dori. Nah. Kan itu kan semuanya ada di restoran Jepang, apalagi nah, mewah. Eh, ngomong-ngomong Teh, bahasa Jepang lihat menu restoran mewah apaan Teh?
1: Menu, ini ada menu.
0: Ya.
1: Terus
0: lihat menunya di restoran mewah.
1: Nah, waduh enggak tahu.
0: Bahasa Jepangnya apa?
1: Enggak tahu.
0: Gimana sih Teh? Nih, bahasa Jepangnya lihat menu restoran mewah, kukira nasi murah. Hei.
1: Oh ternyata mahal. Baru nasinya aja udah mahal banget.
0: Mahal. Udah nasi posisi
1: iya. Oh iya, iya pasti mahal ya. Nasi aja 15.000 nah, ya. Gimana ayamnya ya?
0: Gimana ayamnya? Gimana salmonnya ya Teh?
1: Betul sekali.
0: Cabenya juga mahal.
1: Cabe buya? Eh enggak.

Putri terlena ya dengan judul lagunya Aku Suka Nonton Son Horek. Dan juga nih, selamat pagi. Semangat, semangat, semangat yuk. Waktu menunjukkan pukul 7.38 menit untuk saat ini di hari Senin awal pekan di tanggal 11 Mei 2026. Semangat, semangat, semangat. Apa ada yang belum semangat nih? Soalnya udah dengerin lagu yang jedak-jeduk. Yang sedang nyuci piring, nyupir-nyupir di dapur ya, sambil goyang-goyang nih di pagi hari ini. Oke, Putri Ayu nih untuk di acara pagi hari ini ngopi saya. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Ada yang bilang tuh, yang komen di live TikTok Prima ya. Aduh, pagi ini kok penyiarnya cantik banget ya hari ini. Aduh, dokter cinta nih, selamat pagi. Ada yang bilang juga, pagi hari ini kok seperti dokter. Iya, dokter apa ya untuk pagi hari ini? Yang pastinya nih, rekan Prima semuanya harus hati-hati juga dalam memilih kosmetik. Karena nih ada BPOM, dari Badan BPOM ini cabut izin edar 11 kosmetik berbahaya. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ini resmi menarik 11 produk kosmetik dari pasaran pada awal tahun 2026 karena ditemukan kandungan zat berbahaya seperti merkuri dan bahan pemicu kanker. Dan produk yang ditarik mencakup beberapa merek populer ya, seperti, nah ini dia, di antaranya ada cat kuku Brasov nomor 125 serta sampo Selsun varian 7 flowers dan 7 herbal. Dan penggunaan produk-produk tersebut dilarang karena beresiko tinggi menyebabkan iritasi kulit hingga gangguan kesehatan serius jika digunakan dalam jangka panjang. Dan menanggapi hal ini, pihak Brasov dan Selsun juga telah memberikan klarifikasi resmi serta menarik produk terkait dari toko-toko. Khusus untuk konsumen Selsun, perusahaan menyediakan layanan penukaran gratis bagi warga yang terlanjur membeli 2 varian tersebut melalui layanan pelanggan resmi mereka. Dan masyarakat diminta untuk segera berhenti menggunakan produk yang masuk daftar penarikan dan selalu mengecek izin edar BPOM sebelum membeli alat kecantikan. Yuk rekan Prima semuanya, cek kembali, cek and recheck, dan pastikan semua produk kosmetik rekan Prima semuanya sudah terdaftar resmi dari BPOM demi keamanan kulit rekan Prima semuanya. Cek kembali isi tas kosmetik rekan Prima yuk. Jangan asal membeli kosmetik tapi yang harus berizin edar dari BPOM, dan itu bahan-bahannya aman untuk kesehatan kulit. Jangan cuma sesaat ya pengen mendapatkan kulit yang putih atau mendapatkan hasil yang dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Hai guys, selamat pagi. Kita beralih ke informasi yang kedua rekan Prima semuanya. Halo, selamat pagi nih. Petani di Indramayu nih sukses panen garam kristal kualitas tinggi. Petani di Desa Juntinyuat, Indramayu mulai beralih memanen garam berkualitas tinggi menggunakan teknologi tunnel pada Minggu 10 Mei 2026. Berbeda dengan cara tradisional, sistem ini menghasilkan kristal garam yang lebih putih bersih karena menggunakan hamparan alas plastik hitam atau geomembran. Wah, putih bersih seperti kemeja Putri Ayu pagi hari ini ya. Hasil panen perdana ini langsung diminati pasar, terutama oleh pengolah ikan teri karena kualitas garamnya ini mampu menjaga warna ikan tetap cerah dan alami tanpa campuran kotoran tanah. Langkah ini menjadi solusi baru bagi warga pesisir untuk tetap berpenghasilan di tengah cuaca yang sulit ditebak dan naiknya biaya bertani. Dan meski membutuhkan modal awal untuk membangun fasilitas, investasi ini juga dinilai menjanjikan ya, karena proses produksinya
itu lebih higienis dan memiliki nilai jual yang lebih mahal. Mari dukung gerakan swasembada garam nasional dengan mengutamakan penggunaan produk garam dalam negeri hasil dari keringat petani lokal. Yuk, pilih garam produksi lokal yang lebih bersih dan berkualitas untuk bumbu dapur Anda hari ini. Oke, kabar tersebut dikutip dari lognews.co.id. Rekan Prima bisa baca lebih lengkapnya lagi informasi yang terupdate di lognews.co.id. Oke, selamat pagi nih yang udah kirim-kirim apa nih. Sayangi aku, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi yang hadir di Live TikTok Prima 958 FM Indramayu. Oke, yang ada di grup ini nih, Fansura, ada yang ngucapin apa nih pagi hari ini ya? Coba deh, karena biar lebih semangat lagi di pagi hari ini, biar lebih semangat. Oke, ini ada Pak Salim ya. Semoga hari ini semuanya sehat dan lancar segala urusannya. Amin ya Robbal Alamin. Ya Allah, semoga dilancarkan segala urusan hari ini, rizkinya bertambah berkah dan juga berlimpah ya. Dan juga selamat pagi, salam sehat selalu Mama Titan, Bapak Pur ya. Semoga hari ini banyak rezeki, kasih sehat panjang umur rekan Prima semuanya. Pak Salim, ngopi selai, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Monitor Mbak Putri, suaranya mantul ya. Mantap betul, Prima di Mekarjati. Alhamdulillah. Di Mekarjati Hargelis, termonitor oleh Bapak Salim, suara Prima FM mantul. Dan juga ada siapa lagi nih, Ibu Samina ya. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Putri yang cantik. Salamnya buat rekan Prima semuanya. Semoga hari ini semuanya sehat bahagia, dilancarkan rezekinya ya Mbak Putri yang cantik. Lanjut ngopi say, kopinya diseruput ya, semangatnya lanjut. Oke, monitor selalu Mbak Putri yang cantik, semangat merdeka. Ibu Billy juga, Pak Gopar juga, Mama Indah Sinta, selamat pagi Teh Putri. Mama Indah Sinta, semangat selalu ya Mama Indah. Sedang apa nih pagi hari ini? Mams Ara juga, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Selamat pagi buat semangat digeboy ya. Selalu monitor di Radio Prima FM, semangat ya, terutama buat host yang terkece, Mbak Putri yang manis merdeka. memang sudah lihat hari ini sekece apa Putri Ayu di Live TikTok Prima? Yuk Mams Ara dikepoin ya. Dan rekan Prima semuanya yang belum gabung di Live TikTok Prima 958 FM Indramayu, yuk ditunggu gabung ya. Tapi kita perlu banding-bandingin gak sih tadi kalau kita beli kosmetik? Perlu ya. Kalau kosmetik produk A, kosmetik produk B, dicek dulu izin edarnya aman gak, itu perlu dibandingke. Ini lagu Ojo Dibandingke dari miliknya Farel Prayoga. Setelah ini jangan kemana-mana ya rekam Prima, masih di Radio Prima 958 FM Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, ini betul Radio Prima FM Hargelis ya.

0: Waalaikumsalam, Tafadol.
1: Dengar-dengar baru pulang dari umroh ya, Teh?
0: Alhamdulillah, Rabbil Alamin.
1: Aduh, RT ini jalan-jalan mulu, kemarin dari Palembang, sekarang dari umroh. Oleh-olehnya, Teh.
0: Oleh-olehnya ada tebak-tebakan.
1: Capek. Kalau benar RT mau kasih apa nih sama Nimas, Teh?
0: Kasih panci umroh ya, yang warna emas.
1: Gantungan kunci yang unta.
0: Gantungan kunci unta. Betul sekali.
1: Apa nih Bang, saya tebak-tebakan ya?
0: Ada buah, buah apa yang asli Arab selain kurma? Favorit ini.
1: Asli Arab selain kurma.
0: Ah, betul sekali.
1: Kedengarannya sih cuma kurma doang ya, Teh.
0: Ada lagi.
1: Buah asli Arab. Enggak pernah dengar tuh.
0: Rata-rata orang Arab tahu semua.
1: Masa sih?
0: Iya betul.
1: Kok kita yang ada di Indonesia gak pernah denger?
0: Nyerah gak nih?
1: Ah, becanda nih RT nih.
0: Ah, suka begitu ah.
1: Ya udah, buah apa, Teh? Yang asli Arab?
0: Buah asli Arab selain kurma, ana. Jeneng

kali panggil es. Waduh, gula aren. Aduh, biasa padang pasirnya hilang itu. Alhamdulillah. Oh, Jude.

Aduh, jangan ya deh, jangan. Iya ya, yang sedang ini nih masih dalam masa sekolah ya, masa sekolah. Jangan buru-buru untuk memikirkan tentang apa tuh ya, harus memikirkan sekolah dulu, baru nanti setelah itu karir dulu. Jangan sampai ada pernikahan dini ya. Betul gak ya Bu Tuti? Karena pengennya Mbak Anissa juga selesai sekolah, lanjut kuliah, setelah itu bekerja, terus ngumpulin dulu ya cuannya untuk bekal nanti menikah. Jangan buru-buru menikah nih. Oke, selamat pagi untuk rekan Prima semuanya yang gabung di live itu, boleh nanti telepon ya. Dan rekan Prima semuanya yang ada di rumah juga, di sesi jam yang kedua teleponnya 0853-2189-9582 nomornya, dicatat ya. Yang dari daerah Tulungagung juga selamat pagi, katanya sedang panen duku. Duku, panen duku sehektar dan harga dukunya per kilonya 30.000. Sekali-kali ke Tulungagung Kak, yuk. Lagi panen duku nih. Aduh. Iya. Oke, ini kawasan hardcore gelis juga sama pagi. Kak Chandra lagi istirahat ya, nanti mau sip malam nih. Kata Kak Chandra, belum tuh topinya belum pakai. Secara ya, seperti anak sekolah nih Putri Ayu dia. Nah, untuk ini nih yang kelulusan, nah yang sebentar lagi kelulusan anak-anak sekolah, biasanya masih ada ini gak sih, coret-coret baju ya untuk kelulusannya. Masih ada gak? Atau udah dilarang nih di sekolah? Atau tanda tangan di baju-baju, dicoret baju seragamnya yang putih itu? Masih ada gak yang seperti itu? Oke, jangan kemana-mana ya. Nanti di sesi jam yang selanjutnya sekira pukul 8 boleh langsung gabung telepon 0853-2189-9582. Tapi sebelumnya ada lagu dari miliknya Saliliana, Sayangku, Cintaku, Rinduku. Semuanya rekan Prima ditunggu ya oleh Putri Ayu. Kangen nih.

ini judul lagunya dari miliknya Era Shakira ya rekan Prima semuanya, mengawali di sesi jam yang kedua ini. Pastinya nunggu-nunggu nih rekan Prima semuanya yang ingin gabung untuk teleponnya ya di 0853 2189 9582. Tapi sebelumnya nih ada salam kenal ya. Salam kenal Kak, atau salam kenal Tete Kulo Ajudane Bude Nunung Alfi. Oke, ini anak Jare Semak ya, akun TikToke. Salam kenal kanggo rekan Prima sekabehane saking ajudane Mbak Nunung Alfi. Oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, matur suwun. Jarene Mbak Nunung Alfi lagi padet jadwale, kalau bisa ya. Ini nih ditunggu ya di Radio Prima FM, Hargelis Radio nomor 1 ning kawasan Indramayu

menjadi bintang tamu di Radio Prima FM nggih. Jare semua matur suwun sampun manjing ning TikTok-e Prima ya. Prima 958 FM. Senang banget nih Mbak Nunung Alfi, mudah-mudahan sehat selalu. Ya, infonya Mbak Nunung Alfi sehat, Pak sedang sibuk juga banyak jadwalnya. Oke. Ya, sambil masak-masak nih semuanya pagi hari ini, masak apa jarene mah ya. Terus ada sarapannya nasi kuning. Apa sarapannya nasi uduk, apa sing anasin sarapane bubur ya. Oke, silakan di 0853-2189-9582 ditunggu oleh Putri Ayu di sini. Oke, Kak Adi di Live TikTok Prima ini menanyakan radio apa. Oke, Putri menjawab ya, ini radio Prima 958 FM Haurgelisa, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ada yang bilang ini nostalgia dengan Radio Prima FM karena memang sudah kenal dengan Radio Prima FM dari dulu. Aduh, asik. Kawasan Manggungan Harko ya, jare sema, selamat pagi. Oke, okay, selamat pagi nih. Oh, yang katanya gak bisa lama-lama karena istri udah ngerasa mau lahiran anak pertama. Dari Kak siapa nih CCTV ya. Oke, okay, mudah-mudahan persalinannya lancar dan juga dikaruniai nanti dedek bayinya ya, sehat tanpa kurang suatu apa dan lancar persalinannya. Mudah-mudahan karuniai anak yang soleh dan juga solehah. Selamat berbahagia nih bagi yang akan mendapatkan momongan ya, karena anak pertama. Wah, seneng banget nih. Oke, oke. Dan juga selamat pagi Putri Ayu ucapkan nih untuk alumni SMK Taruna. Nah, ini hadir katanya menyapa pagi hari ini untuk rekan Prima semuanya. Oke, Kak Muhammad Duryamin juga selamat pagi. Oke, selamat pagi para petani Indramayu dan juga para nelayan di kawasan TPI Karangsong, apa kabarnya? Ada aktivitas apa hari ini untuk para nelayan? Semoga sehat-sehat semuanya dan juga lancar nih segala aktivitasnya pagi hari ini. Yeah, kita Jayanti terlebih dahulu. Ada yang namanya Jayanti gak sih? Untuk Bapak Kuwu Situraja, selamat pagi. Bapak Rituan Zakaria dan juga untuk Bapak Koramil Haurgelis, Bapak Kecamat Haurgelis, Bapak Rory Firmansah, selamat pagi.

0: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, biar rileks komunikasinya, gitu.

0: simple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Ah, dasar lu. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.
2: Kabar gembira, gembira. Kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin

online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Dapatkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: tebak-tebakan Ki Karo RT.
1: Wayae, wayae.
0: Teh, dia kabar teh.
1: Api, api, api.
0: Dengar-dengar abis dari Palembang, teh.
1: Dari Palembang, iya, iya dong. Palembang kan tempat paling bersih di dunia.
0: Bawa oleh-oleh apa, teh?
1: Oleh-olehnya ada makanan yang paling khas di Palembang.
0: Pempek.
1: Pempek itu kalau kapal selam ya di banjur air Renjer. Jadi kalau ciri khas orang Palembang tuh pasti makanannya berair.
0: Hah? Masa sih?
1: Terinspirasi dari Sungai Musi.
0: Oh, iya. Secara RT istri orang Palembang ya?
1: Betul sekali. Sudah ngopi?
0: Iya, belum RT.
1: Aduh, seruput dimin biar semangatnya lanjut.
0: Iya.
1: Ini ada tebak-tebakan nih, mau enggak?
0: Apaan, Teh?
1: Tebak-tebakan makan Palembang yang enggak boleh nambah.
0: Yang enggak boleh nambah makanan Palembang.
1: Iya, dia jadi makanan Palembang yang cukup satu kali aja dimakannya.
0: Apa ya? Pempek pasti boleh nambah ya, Teh?
1: Pempek boleh banget, kan murah.
0: Kerupuk Palembang pasti boleh nambah.
1: Kerupuk
0: ya?
1: Palembang itu malah candu ya, enggak boleh satu, harus
0: apa
1: banyak.
0: Apa dong, Teh?
1: Ada makanan Palembang yang enggak boleh nambah.
0: Apa?
1: Tekwan.
0: Tekwan.
1: Tekwan kudu siji bae, tekwan ambilnya satu.
0: Bahasa Inggris itu tekwan.
1: Iya. Kan kita radio nasional internasional.

0: ada yang sedang ngopi-ngopi nih rekan Prima semuanya, dengan alunan kopi dangdutnya, ngopi sambil dengerin lagu-lagu dangdut yang asik-asik ya di acara ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, ada Mas Rudi Blitar Jawa Timur gabung. Selamat pagi yang ada di Jawa Timur sana, ada Mas Rudi. Kabarnya bagaimana nih di Jawa Timur sana? Apakah sedang musim apa? Soalnya tadi di Tulung Agung sedang panen duku ya. Nah, kalau di Blitar Jawa Timur musim apa nih di daerah Blitar Jawa Timur? Terus selamat pagi nih, salam dari Kak Muhammad Dulyamin di Tangerang. Salame kanggo alumni IAI Al Aziz Neng Intan. Oke ya, selamat pagi alumni IAI Al Aziz Neng Intan Jerene Mahia, Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia. Selamat pagi, assalamualaikum merdeka. Salam kangge alumni MAN 1 Cirebon juga, Ade Jumaroh Ning Anjatan. Oke, ini kawasan Anjatan. Selamat pagi. Selamat pagi kakak, salam kenal dari, dan bahagia selalu dari Ambon, Ambon Manise. Nah ini kalau ini dari yang manis juga dari Mandi Rancan nih. Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Merdeka. Ah, ini manis juga ya, selain dari Ambon Manise. Ini dari Mandi Rancan manis juga loh. Ya, Mimi Ratmina Mi.
1: Yes.
0: Kaget ora Mi, kok dina Senin isuk-isuk kok anak putri ayu Mi duduk RT Mi.
1: Kaget. Passwordnya dong dulu.
0: Ayo dong ngopi say.
1: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Hey, lanjut terus. Iki wis tanggal 11 ya Mi, cepet banget ya Mi.
1: Iya. Sebulan kayaknya cepet banget.
0: Iya, gitu. Bener. Kayaknya nembe wingi ya bulan bulan Januari, iki wis bulan Mei. Tanggal sijine kayaknya temen wingi, sik wis tanggal 11 nih.
1: Tanggal-tanggal manis.
0: Ku volume radione kurang cilik apa kepedeken ya Mia? Nguweng-nguweng iung-iung. Sehat nih. Tuh, suara putri ya. Alhamdulillah sehat
1: putri,
0: ya.
1: Kebalikin yang putri dia sehat kan ya, Neng?
0: Iya, alhamdulillah Mi, sehat alhamdulillah. Maka dari itu putri bisa menyapa pagi rekan Prima semuanya hari ini, pagi ini Senin di acara ngopi say. Men pada kaget ya, berisik iya banget nih Putri Ayu nih.
1: Ini Ratna mau nanya, nanti ceritanya udah ngomong dulu.
0: Iya. Sehat. Mi, enak kabar apa Mi mengenai perdagangan nih? Dagang-dagang.
1: Ya, perdagangan mana semua kalau dibilangin malah nih Putri.
0: Dunia perdagangan ya.
1: Iya, ya kalau bisa mah diturunin ya.
0: Iya, tapi nabis ganti harga biasa nih. Armudun.
1: Mudun. Soal sing dhuwur beli bisa mudun.
0: Ami, biasane ku.
1: Ada yang beli katanya lagi teleponan be iya.
0: Arep-arep sapa ku sing lagi tuku.
1: Bu Siti, Neng.
0: Bu Siti, halo, selamat pagi Bu Siti. Salam kenal, Bu.
2: Pagi.
0: Halo, selamat Bu Siti. Iya, Bu Siti dengerin Radio Prima FM enggak di rumah?
2: Iya.
0: Iya. Wah, berarti udah kenal dong dengan Putri Ayu ya. Bu Siti ning kawasan apa tuh? Mandi Rancan juga ya?
2: Ya, dekat
0: Mirat
2: ini, orang saudara.
0: Oh, saudara. Bu Siti, salam kenal ya Bu Siti. Ayo, telepon dewek ya, nenang umah. Jerene
1: malu katanya, Neng.
0: Ih, malu.
1: Isin ya, malu-malu kucing.
0: Malu-malu meong. Malu meong. Malu kepada siapa? Kan enggak terlihat Putri Ayu ge.
1: Iya. Salah katanya.
0: Oh, paling kan ditanya ini kabar. Jawabnya takut salah.
1: Takut salah, Mimira juga lagi pertama kayak gitu.
0: Apa?
1: Keringetan.
0: Oh, sampai keringetan. Keringet mengucur ya, keringet.
1: Keringet yang dingin ya.
0: Tapi sekarang mah enggak ya, Mi ya.
1: Sekarang mah udah alhamdulillah.
0: Wingi siapa ku sing diajarin telepon sama Ibu Tuti, Ibu Saminah ya?
1: Iya.
0: Iya Ibu Saminah, hayo manjing Ibu. Kita ngobrol.
1: Juga bilang sama Mimi Rasmina, gimana ya Mimi juga kalau lagi lowong tuh buru-buru. Tapi kok kesenggol terus, enggak tahu kalau kesenggol Mimi sama Mimi Rasmina juga kesenggol terus. Yang udah biasa sih.
0: Iya. Ya pokoknya tetap ini semangat sabar kan emang senggol-senggolan. Tapi nih lagi langka sing manjing langka. Jadi nih langka senggol-senggolan. Pas lagi bareng-bareng pada senggolan ya. Oke. Atuku apa ku Bu Siti?
1: Ibu Siti beli bolu.
0: Beli bolu. Oh. Yeah. Enggak teman ngopi.
1: Iya, mau ngopi say Bu Sitinya.
0: Oh, gitu. Mau ngopi say. Iya.
1: Lagi di kebon, buat di kebon.
0: Kebon apa, Mi?
1: Kebon apa tuh cengek. Lagi nyiram-nyiramin kebon tuh.
0: Oh, punya kebun cabe.
1: Punya.
0: Berapa luasan kebun cabenya tuh, Bu Siti?
1: Ya enggak banyak sih.
0: Seberapa petak?
1: Itu paling ada 20 butir itu tuh 20
0: pohon. 20 pohon kalau sepohonnya 5 kilo ya ake ya Mi ya.
1: Cabenya sampai setan.
0: Waduh, sing dicari-cari ya. Cabe ini nih yang pedes banget, cabe setan jerene mah ya. Nel, apa lebih pedes dari cabe setan apa namanya Mi?
1: Cabe itu yang biasa, cabe rawit.
0: Apa ini arane? Ada enggak?
1: Arane. Sing... Ya cabe itu mah bukan setan ya.
0: Kayaknya sih
1: tahu apa sih namanya rawit, cabe rawit.
0: Rawit biasa ya.
1: Iya.
0: Iya kan kalau harganya sedang lumayan naik bisa tuh dari kebun sendiri ya Mi ya.
1: Iya.
0: Terus bisa dijual.
1: Ya, jadi bisa lah kalau lagi banyak.
0: Jadi cuan.
1: Iya.
0: Apapun jadi cuan, asal mau berusaha ya Mi ya.
1: Iya lah. Kalau nggak berusaha mau cari di mana dapetnya?
0: Iya betul.
1: Orang ayam juga bisa coker-coker ya.
0: Nah.
1: Bisa cari makan sendiri.
0: Betul.
1: Jangan keles sama ayam.
0: Apapun tuh ayam juga dari pagi udah menjemput rezeki ya Mi ya.
1: Iya.
0: Oke Mimi. Apa ku Mi, request lagunya Mi?
1: Ingat ke mantan.
0: Jadi ingat ke mantan. Jadi ingat ke mantan. Mantan nih diingat. Berarti kan ini ya.
1: Masih pagi udah ingat ke mantan ya Nen.
0: Aduh Mimi, berarti ini kan mantan berarti suami ya.
1: Lagi malamnya ngimpi.
0: Oh
1: lagi
0: gitu. Jadi paginya pengen nih lagu ingat ke mantan ya. Aduh mimpi indah ya Mi ya.
1: Iya dong.
0: Asik. Mimpi indah nih Mimi Ratmina. Aduh mimpinya ke apa Mi? Ke bukit berbunga.
1: Miminya.
0: Mimpinya.
1: Mimpinya aja lagi di pangkon.
0: Asik. Indahnya mimpinya. Oke, gak usah apa Mi, semangat isuk-isuk yang dina Senin Mi.
1: Itunya.
0: Iya, semangatnya gak usah apa.
1: Ya semangatnya buat si Miras Mina aja lah, biar semangat.
0: Iya, semangat.
1: Malamnya habis mimpi, jadi siangnya bersemangat. Terus buat Neng Putri ya Neng.
0: Iya ya Mi.
1: Mau salam-salam ya Neng.
0: Ayo mangga atuh.
1: Ya buat Ibu Sukina, buat Mimi Samina. Wah ada yang beli banyak udah dulu ya Neng ya.
0: Waduh, diserbu
1: banyak
0: nih.
1: Yang belinya susah.
0: Alhamdulillah, laris manis ya Mi. Iya Mi, iya Mi. Siap.
1: Mau kopi pahit, dikasih gula pasir.
0: Cakep.
1: Ini Ratina pamit. Ada yang nasir.
0: Ada yang nasir dagangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam, merdeka. Oke, Mimi Ratmina ya. Waduh, langsung diserbu loh. Langsung diserbu karo pelanggannya Mimi sampai wah kewalahan nih akhirnya. Salam semuanya buat rekan Prima ya, nggak bisa disebutin satu persatu, maaf nih dari Mimi soalnya hah lagi ngelayani pembeli yang hadir di warungnya. Aduh, laris manis Tanjung Kimpul, dagangan abis uang pun kumpul. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ngopi-ngopi, Shay.
0: Hey, kopinya diseruput.
3: Semangatnya lanjut.
0: Asik. Mama Odang sehat, Ma?
3: Sehat lah.
0: Udah dagang Mama Odang, udah dagang?
3: Nang, sedikit.
0: Berapa liter?
3: 3
0: liter. Oh, ya, ini lagi rame 5 liter ya Mama Odang ya. Iya, soalnya kan baru musim tandur ya Mama Odang ya. Kan wis panen ku, wah langsung 5 liter ya dagang nasi kuningnya. Jam 8 udah habis. Dari jam berapa Mama dagangnya? 6.
3: Jam 3 masak-masaknya.
0: Jam 3 masak. Kelar.
3: Jam 4.
0: Jam 4 selesai. Oh ya kan masih ada orang ke sawah juga ya Mi. Mama ya beli juga nasi kuning buat sarapan di sawah.
3: Melawat.

0: Masih pegel-pegel nggak kakinya Mama Odang?
1: Nggak, udah sembuh lah, pegel lah.
0: Alhamdulillah. Terus sih, ini nih apa penglihatannya Mama Odang? Udah?
1: Udah.
0: Udah.
1: Mendingan.
0: Duduk
1: kayak gitu. Pakai kacamata terus.
0: Oh, harus pakai kacamata terus ya. Iya, Mama Odang. Kalau udah pakai kacamata, pakai kacamata terus. Tapi mudah-mudahan cepet ini ya, sehat terus ya Mama Odang ya.
1: Sehat lah,
0: sehat. Oke Mama Odang, pengen dengerin lagu apa nih? Kan habis ini nih, dagang nasi kuning. Apa?
1: Lagu apa?
0: Oh ini biasanya Mama Odang mah ini. Ku turuti, ku mati ama. Apa ya, bukan ya? Atau ini biasanya si Malakama ya. apa? Tadi Mimi Ratmina ingat ke mantan Jarene Ma ya.
1: Ngimpi sih, bengi ngimpi.
0: Iya. Aduh.
1: Mantan. Jalan sih kemarin.
0: Oh kemarin ke Prima FM Mama Odang.
1: Iya. Iya. Pak Salim nih. Dapat mah.
0: Oh selamat ya Pak Salim ya.
1: Katanya dari Citra sakit.
0: Iya dari Citra waktu itu kan infonya mimisan. Tapi hari ini ya. Bagaimana Pak Salim? Dia citranya udah sembuh?
1: Sembuh, punya uang lah.
0: Iya pasti. Oke, okay. Mama harap apa? Salam-salam go sapaku.
1: Tadi baru turun Mama harap Mina. Ini. Gak ngajak-ngajak.
0: Ngajak kemana?
1: Jawarno katanya.
0: Ah, gitu.
1: Bapak Salim yang punya Arif kemarin. Bapak Capur. Oma Indah. Oma Endang. Mimi Ratmina Baplas. Itu sahabatku di Cadas Ngampar, Teh Isa.
0: Iya. Teh Isa, kepriwe kabar teh?
1: Nih mau odang nih. Teh Isa. Kangen.
0: Terus
1: Mama Eki. Apa lagi ya?
0: Iya. Iya, matur suwun Mama Odang.
1: Lagunya apa itu?
0: Apa?
1: Ya tahu.
0: Iya, yes. Gimana kalau ini nih apa? Kalau Mama Odang pengennya apa ya biasanya mah? Ini nih. Si Malakama biasanya atau ini rindu singkong dan keju.

0: sawi putih, goreng telur, goreng ayam, goreng tempe, lauknya timun, udah itu aja nih. Kalau orang lagi sehat mah makan sama ayam juga rasanya enak.
1: Seperti makan sama ayam. Pokoknya jangan salah ini ya, makan sama ayam, makannya bareng-bareng dengan ayam, bukan ya?
0: Ya bukan lah. Makan sama ayam nanti dipatok lagi.
1: Rebutan.
0: Gimana sehat, Neng?
1: Alhamdulillah sehat nih.
0: Alhamdulillah. Yang penting kan kita sehat.
1: Iya betul.
0: Soal duit mah nomor satu. Yang penting sehat dulu.
1: Iya. Miming habisin gas LPG 3 kilo berapa tabung nih? Kan sering masak-masak tuh produksi kacang.
0: 5 hari kayak habis, Neng.
1: 5 hari yang 3 kilo.
0: Iya. Iya, 5 hari.
1: 5 hari habis ya. Itu iya. Ini enggak apa? Ketemu enggak kalau orang dagang mah ketemu enggak gitu.
0: Ya, dibikin ketemu aja.
1: Oh, dibikin ketemu, ada labanya, ada untungnya ya tetap ya. Dengan
0: minta lagunya itu nih,
1: apa tuh?
0: Apa tuh runtah?
1: Runtah.
0: Runtah. Yang dari Dul Sumbang tuh.
1: Oh iya. Panon runtah. Panon panon gitu ya, gimana tuh?
0: Eta
1: teh.
0: Kang salam ya, Neng.
1: Kang siapa, Mi?
0: Anggo sing nembe mudun ku mau ku maodang.
1: Iya.
0: Lah radio kegedenan adun yang padahal mah di dapur aja di depan ini.
1: Ya apa?
0: Radionya di depan.
1: Yang penting
0: buat maodang, Mimi Ratmina. Mimi Ratmina tuh orang sibuk, Neng.
1: Iya.
0: Sah-sah lagi maji enggak ada yang beli.
1: Keren ya Mimi ya.
0: Mimi sibuknya di dapur ya. Kalau lagi itu ya dikecilin dulu kompornya gitu. Buat Mama Indah, sekarang Bapak Amirnya. Buat Mama Nenek, Mama Lina, Teteh Soleha, bareng Babe Maktornya, Bunda Mary, bareng Bapak Haji Alinya,
1: Mimi,
0: Papa Yuni, Mama Yuni, Ibu Sukina. Katanya Ibu Sukina mau masuk, perlu masuk aja ya, Neng.
1: Kenapa tuh?
0: Ya, katanya nggak bisa.
1: Oh aja, gitu, ya. Ini bisa pada
0: Ibu Samina.
1: Ibu Samina.
0: Samina.
1: Oh iya, dicoba bu.
0: Halo, Ibu Sukina mah itu mah udah nomor satu. Hebat lah jempol.
1: Tapi kayaknya mah lagi sibuk dinakian
0: ku. Sibuk pasti. Segini mah lagi sibuk. Anggo Mama Aldi, Nundarini, Nak Bintang Unyu-Unyu, Tenun, Mama Baujan, Ibu Haja Supriyatin. Pak Salim kemarin dapet arisannya, Neng, katanya.
1: Iya.
0: Kita gak hadir, Neng. Mimi tuh gak hadir kemarin tuh.
1: Kemana Mimi?
0: Ya mingguan lah, jangan tua di dapur.
1: Cirene tua di dapur pengen mingguan juga ya ternyata.
0: Iyalah sekali-kali.
1: Oh iya.
0: Tua di dapur justru ada di dapur. Buat Pak Salim, selamat ya Pak Salim. Buat Mister Ngantuk. Apa tuh? Apa ya?
1: Mister Bono. Mister Bono.
0: Udah paham ya?
1: Iya, jadi dikasih tahu, dikasih weru sih.
0: Iya, Kang Gunang Rastin, Kang Wanta, Kang Aman, Kang Rian, Uyut, Abah Adi Kutil, Patristo yang punya Lengko, Buat Nok Nani, bareng Kang Paninya, Mom Ara, Teh Isa, Mak Odang sehat, alhamdulillahnya Mak Odang. Buat siapa lagi ya, Neng?
1: Siapaku?
0: Itu yang punya organ tuh ya, Kak Jaya.
1: Enggi, Laras.
0: Pak Lebe. Siapa lagi ya? Pak Gopar. Aki Metal. Ayah Pamungkas. Terus siapa tuh ya? Cak Pur. Cak Pur. Ya pokoknya buat semuanya aja nih lah.
1: Enggi.
0: Semoga sehat semua ya, Ten.
1: Alhamdulillahirabbil alamin.
0: Buat Neng Putri juga sehat.
1: Alhamdulillahirabbil alamin.
0: Alhamdulillah, semoga banyak rezekinya.
1: Amin ya Allah.
0: Sehat badannya.

0: Semuanya aja. Spesialnya neng.
1: Kanggo siapa mi?
0: Kanggo sing ana ning irine.
1: Ih siapa ku?
0: Pengen tahu ya.
1: Ah, pengen tahu banget.
0: Ada deh.
1: Oke.
0: Okay. Ucapannya neng.
1: Ucapannya mi.
0: Kopi pahit, kopinya bubuk, dicampur di dalam rantai.
1: Okay.
0: Mimi Epi pamit, lagi sibuk, lagi di dapur gorengin kacang.
1: Iya, iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Mimi Epi. Sing lagi nang dapur. Rekan Prima hati-hati ya, tetap waspada nih yang sedang di dapur, yang sedang menyalakan kompor. Jangan sampai terlena. Kalau sedang masak tiba-tiba ditinggalkan begitu saja karena nerima telepon ataupun ke depan sebentar, begitu ke teras depan ketemu tetangga ngobrol, lupa kalau sedang menyalakan kompor di dapur, akhirnya gosong tuh masakannya ya, jangan ya. Kalau sedang masak jangan sampai lupa. Terus untuk efisiensi apa tuh, untuk hemat, ingat ya. Kalau sudah selesai masak dimatikan kompornya. Demi hemat dari gasnya tersebut. Oke, Mimi Epi menghabiskan 5 tabung gas LPG yang ukuran 3 kilo atau tabung warna hijau atau melon untuk setiap masak karena produksi dagangan juga. Nah, Ibu Tuti nanti gabung telepon setelah sesi jam yang ketiga ya, Bu Tuti sekira pukul 9 karena sudah 3 penelpon nih dan kita perlu memutarkan lagu yang sudah di request oleh rekan Prima semuanya. Ingat Kamantan. Terus nanti ada Runtah juga. Nah, Mama Odang nih spesial nanti sambal terasi ya. Tapi sebelumnya nih ada Prima, sebelum Putri lanjut ke sesi jam yang selanjutnya. Kemarin ada yang bilang ke Putri enggak pede. Enggak pede kalau ketemu temen atau ngobrol. Kok bisa? Kenapa enggak pedenya? Gitu. Iya, pokoknya enggak pede deh kalau mau ketemu teman atau saat ngobrol bareng sahabat. Nah, ini nih perlu banget namanya makan permen Milton Pastilles. Sayangnya Putri kasih tahu ya, biar lebih pede nih makan permen Milton Pastilles. Karena Milton Pastilles ini ada beberapa varian rasa yang pastinya disuka rekan Prima semuanya. Ada apel, jeruk, stroberi, nanas, dan original juga ada. Dan tersedia dalam kemasan yang gampang banget dibawa kemana-mana, yaitu kemasan saset. Dan Milton Pastilles ini diproduksi oleh PT Henson Pharma. Nah, jadinya lebih pede. Akhirnya Putri kasih deh Milton Pastilles. Oke, yang ingat Kamantan karena baru semalam mimpi katanya ya. Jangan kemana-mana rekam Prima semuanya. Di acara pagi hari ini sehat-sehat semuanya. Semangat, semangat, semangat.

0: Sudah masuk di sesi jam yang ketiga ya, Rekam Prima semuanya, jam terakhir nih. Putri menjadi teman baik Rekam Prima sampai dengan pukul 10. Pokoknya seru banget nih, dari Kalimantan Utara hadir juga, dari Cilengsi Bogor juga hadir, katanya cerah, secara Teh Putri. Kalau pagi hari ini sibuk-sibuk nyuci, masak sendiri-sendiri ya. Masak-masak sendiri, cuci baju sendiri. Bener gak ya yang jadi angka 1 nih? Kapan jadi angka 2-nya? Ya, belum teh angka 2-nya, angka 1 mulu soalnya. Halo Bang Ramli di Kalimantan, apa kabarnya nih Bang? Halo.
1: Halo. Halo, selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi. Selamat pagi Bang Ramli, sehat Bang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, lancar nih urusannya hari ini, kegiatannya, aktivitasnya dari pagi.
1: Iya nih.
0: Iya.
1: Ketumpuk ano, bajunya tertumpuk.
0: Bajunya ketumpuk-tumpuk. Berapa ini? Berapa ember atau berapa tuh keranjang? Berapa hari?
1: Enggak juga kok, baru 2 setel.
0: Baru 2 setel. Wah, 2 setel mah gampang. Iya.
1: Celananya dua lembar.
0: Celana 2 lembar.
1: Iya.
0: Celana 2 lembar, kaos berapa lembar? Kemeja berapa lembar?
1: 4 lembar.
0: 4 lembar ya. Cerah kan ya di Kalimantan ya, Bang?
1: Iya, ini lagi panas nih.
0: Panas ya. Langsung itu mah langsung kering, Bang Ramli.
1: Anu nih, ngomong-ngomong mau request nih nah.
0: Request lagu apa nih, Bang?
1: Ini acaranya apa?
0: Acaranya kalau pagi, acara Ngopi Say. Ya, lagu yang bisa di request, lagu dangdut terbaru, Bang. Dangdut remix, dangdut koplo.
1: Ya, lagu anu ada gak?
0: Apa
1: lagu itu, Ayu Ting Ting.
0: Ayu Ting Ting, yang judulnya apa, Bang?
1: G-Boy Mujair.
0: Maaf nih, kalau G-Boy Mujair gak bisa diputer, Bang.
1: Zaskia Gotik.
0: Hah? Apa?
1: Zaskia Gotik.
0: Zaskia Gotik. Iya.
1: Ada enggak?
0: Zaskia Gotik apa judulnya?
1: Kalau lagunya apa aja di situ?
0: Zaskia Gotik ya. Ada nih. Coba nih. Kita cari Zaskia Gotik. Ada Bang Jono.
1: Nah, no, itu minta Bang Jono aja.
0: Bang Jono
1: minta
0: ya.
1: Minta diputerin Bang Jono aja.
0: Oke, Bang Jono, bukan Bang Ramli ya.
1: Salam-salamnya buat semuanya
0: nih?
1: Yang udah gabung. Yang
0: iya,
1: di TikTok. Sama yang di grup.
0: Iya, salam nih dari Bang Ramli ya.
1: Buat Putri, terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
1: Selamat bekerja.
0: Terima kasih Bang Ramli juga. Selamat beraktivitas juga, sehat-sehat selalu ya Bang.
1: Ya, alhamdulillah, amin.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih nih Bang Ramli di kawasan Kalimantan yang sudah hadir. Baru gabung tadi di live TikTok Prima, langsung yuk gabung telepon, ayo semuanya, boleh. Yang ngintip-ngintip di TikTok langsung gabung telepon, boleh. Ini belum terdengar suara pagi hari ini nih, suara mangkok buburnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka Ngopi Say.
2: Merdeka Ngopi Say. Ngopinya diseruput. Semua jalan
0: jauh.
2: Ada suaranya.
0: Ada ya ternyata.
2: Dari pagi belum ada suara. Ringkok, gelas.
0: Iya.
2: Bungok, panti. Jadi sepi-sepi aja, sekarang ada.
0: Ada iya.
2: Ada. Tolong mah.
0: Mengendibai narastim.
2: Biasa lagi manjat-manjat anda.
0: Benerin apa, Nang?
2: Gendengnya pada kabur.
0: Memang ada angin ini kencang.
2: Ya, angin mah sedang-sedang baik.
0: Terus cuman kok pada kabur?
2: Gentengnya melorot.
0: Ah, gentengnya melorot.
2: Iya dong. Jadi sekarang udah dibenerin, udah beres.
0: Kayak judul lagu ya, gendeng melorot ya, Tarling ya.
2: Oh iya, kayak gendeng melorot. Nah, gendeng kabur. Selamat pagi teh.
0: Iya.
2: Ada siapa tuh dari Kalimantan ya?
0: Iya.
2: Bang Ramli. Iya.
0: Baru selesai. Minta
2: lagunya, ayo tinggalin dukung Bella lagu nak.
0: Ah, ini dari Zaskia Gotik nanti ya.
2: Oh iya, dukung Bella lagu nih.
0: Bang Jono. Itu Bang Rastim ya.
2: Bukan Mister Bono, bukan ya.
0: Iya.
2: Jono. Bukan Bono.
0: Kalimantan Selatan Jerene ya.
2: Oh iya, Kalimantan Selatan. Salam semuanya.
0: Tadi juga ada Kalimantan Utara juga hadir.
2: Oh, ada ya, ada
0: tapi
2: semua.
0: Tapi belum telepon nih yang dari Kalimantan Utara.
2: Oh,
0: nih.
2: Tungguin coba suaranya.
0: Oh.
2: Terus salamnya buat Bang Ramli, terus buat siapa tuh yang kemarin harus salam-salam?
0: Kain
2: tau ya.
0: Ah, Dinasti. Selamat pagi.
2: Buat Nyepi, Mama Hasan. Terus buat Mina.
0: Iya.
2: Terus Mama Odang ya. Tadi Mama Odang, Mama Ara, Mama Wijan. Buat Mimi Samina. Tenang, ada bangsalan Mimi Samina. Kasih bangsalan. Buat Mimi Samina. Buat Kang Salim. Ibu Sukina. Kemana ini Ibu Sukina, Bu?
0: Sibuk melayani kayaknya Maya.
2: Iya, Mama Billy, Mama Aldin. Terus kanggo Om Sondol.
0: Okay.
2: Terus buat Mama Leha, Babe Maktor, Mama Titan, Mama Indah.
0: Okay.
2: Dan juga tuh Mama Kang Ideng. Mama Saka. Kanggo Uyut, Kang Aman, Ay Pamungkas, Mang Wanta. Terus kanggo Lele Kendong, Lek. Kesuwun Lek, titipane Lek. Kanggo Lele Kendong. Titipane Mama Setia. Lele Kendong, Mama Setia. Bapaknya Nok Desi. Bapaknya Tuan Nok Mega. Terus buat Bunda Mary, Bapak Jali.
0: Pak Gaden.
2: Terus kanggo Bunda Yunias Sari.
0: Sumedang.
2: Pribasane.
0: Apa nang pribasane nang?
2: Oh, pribasane kanggo Mimi Samina. Pribasane mangkaren jeteh.
0: Cakep, belum.
2: Turun. Bapak kode dingin.
0: Kode nih, di.
2: Oh
0: iya.
2: Masuk mekenah waktu jam 5.
0: Cakep.
2: Rasuk kliter, tumplek ning kelasa.
0: Cakep.
2: Mimi Samina pelajaran ngebel radio Prima. Masih gemeter, masih durung bisa. Coba, sering-sering sekali. Coba terus,
0: Mimi Samina
2: iya,
0: ya.
2: Putus ke Mimi Sukina. Yang nyoba telepon Prima.
0: Iya, betul.
2: Udah, apa kasih teh? Oh, Ibu Tuti, lagi apa, Bu? Selamat pagi, Bu. Ibu Tuti.
0: Ibu Tuti nih.
2: Ayo, masak-masak, kopi.
0: Iya, nah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Nang Rastim. Jerene, iya, Nang Rastim baru saja manjat-manjat apa tuh tangga ya, Anda. Terus apa? Pokoknya kalau bahasa tangga, terus ada yang bilang apa sih kalau orang Bekasi, orang dari Jakarta sana bilang kalau tangga ya. Katanya narasim ini benerian genteng pada melorot. Aduh ya. Yang sedang beres-beres rumah, dicek-cek kembali gentengnya, atapnya, plafonnya, terus instalasi listriknya juga jangan sampai juga ya enggak dicek-cek. Siapa tahu ada yang kabel-kabel terkena gigitan tikus. Akhirnya nanti listriknya bermasalah. Ternyata perlu banget nih Rekan Prima untuk cek instalasi listriknya secara berkala. Sing lagi sibuk-sibuk Jerene mah ya. Ada Ibu Sukina. Bu, selamat pagi Bu. Harga bawang berapa nih Bu? Bawang merah. Halo,
3: Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Kopinya diseruput, semangat lanjut.
0: Lanjut.
3: Sibuk.
0: Lagi sibuk. Ibu Sukina.
3: Halo. Ini orang tim buget kena gelas. Tentang cing-cing bae jadi Ibu Sukina risi.
0: Iya, ayo Ibu Sukina dilah. Ibu Sukina duen. Duene apa? Kan nek Ibu Sukina duweke apa? Sing arep gong lawan nang Rastim bunyi-bunyiannya. Sayuran ya.
3: Enggak usah deh, Ibu Sukina mau sibuk lolo.
0: Apa tim
3: ini? Mau lagi sibuk diem-diem bae lah.
0: Timbangannya ya, timbangannya ditabuh ya.
3: Wah, dengerin dulu, kupingnya mah dengerin baik.
0: Oke, Bandar Lampung, selamat pagi nih. Ada Bandar Lampung juga, Kak Susilo Wahyu. Aduh, ake banget ya.
3: Ake banget, wong luar Jawa. Ya,
0: iya.
3: Putri ya. Mau kasing apa Kalimantan ya? Bang Ramli.
0: Bang Ramli iya.
3: Oh, anaknya Ibu Sukina ya, kin sing Surabaya kala ning terbang suk Kalimantan nah doi pokok di sini karena dingin. Jawa pernah Kalimantan paling dia terang dina.
0: Oh iya iya.
3: Kebalik maning. Alah bisa sore ke permisi mah dong doain kita ya kita suki kepan terbang ning Kalimantan ya. Ah itu kan Kalimantan. Ya iyalah. Jare bakal sing Surabaya mah ora doper-oper banget di pokok dinas mana dinas nenek. Angger bae. Ah rane gua kerja ya Putri Ayu ya.
0: Iya iya iya iya.
3: Ya iyalah kudu patuh ning sing duwe.
0: Tuh langsung dijawab sama Bang Rami. Salam balik Ibu. Tuh salam.
3: Alhamdulillah sehat selalu ya Bang Ramli. Salam kenal karo Ibu Sukina.
0: Iya sih. Pokoknya hebring ya. Yang paling semangat.
3: Oh Ibu Tuti ringi kan ngomong lagu-lagu lama kan ngomong kayak harus sebut kita tuh yang Putri
0: iya.
3: Ibu siapa ya sing dagangan kah bareng jare Bang Anu Kang Riane ko. Ibu Sukina deh. Oh iya, Ibu Tuti ku saya padasmo. Mama Rapina, Ibu Tuti saya padasmo. Suara kelingan yang batur. Ibu Sukina baik, Rok. Baik kan, Ibu Tuti, Ibu Sukina mah tekang sore pokoknya, Ma. Sampai tekang maghrib, bakal Rok gak prima.
0: Ibu.
3: Kenana lo, Rok. Ibu Sukina dia kuning jero si jin, warung si jin. Tenang
0: sekian sih, aduh, aduh, aduh, aduh.
3: Aduh, ya Allah. Ya, daripada kemana-mana, mending gak di rumah dong. Karena dia banyak temen. Ya, ya iyalah.
0: Iya.
3: Banyak yang doain.
0: Betul.
3: Doain,
0: ibu
3: saya selalu ya. Alhamdulillah.
0: Doa ini aduh, apa?
3: Ngomong-ngomong.
0: Jaluk apa?
3: Jalukun apa sih ya?
0: Engkau anak runtah.
3: Ada mono-mono anak runtakin baik kita malah si pamer bojo ba ya.
0: Eh, arep pamer karo sapa aku?
3: Ampun lah karo sapa pokoknya pamer.
0: Iya.
3: Pokoknya pamer bojo deh,
0: iya, Ibu.
3: Ya bukan apa baik. Si apakah asli minggat kah? Padahal mah anak kan anu jajan lagi kan radio kun ka anak karep. Apa pokoknya mah kayak remix lah gue kayak konon.
0: Oh iya.
3: Asli minggat karo bali-bali kah? Udah, Mbak Balia.
0: Bu Sukina, Putri lagi nyari ini nih, jahe emprit. Ada nggak buat bikin wedang jahe?
3: Itu jahe emprit?
0: Iya, sekilonya berapa sih? Atau beli kalau sembako?
3: Jahe emprit, kayaknya nggak ada. Adanya jahe gajah yang gede. Oh. Nanti kalau ada jahe emprit ya.
0: Jahe gajah?
3: Bapak Salim deh.
0: Oh.
3: Kalau ada Bapak Salim nanti kalau udah terbuka. Saya nggak tahu Bapak Salim ya.
0: Jahe gajah mah buat ini ya.
3: Kalau ada jahe emprit. Tapi kalau bukan emprit mah enggak lah.
0: Iya.
3: Ibu Sukina kan tadi udah meprek sama serai.
0: Nah itu.
3: Minum aja itu.
0: Buat bikin minuman dari rempah-rempah. Jahe, emprit, jambah. Apa tuh namanya? Serai ya Ibu ya.
3: Iya digeprek baik.
0: Digeprek baik.
3: Air anget sudah diminum.
0: Ya wis lah. Nek lagi langka jahe emprit teh.
3: Lagi langka apa makanan.
0: Iya Ibu.
3: Oke. Okay. Ya.
0: Nggak sapa Ibu.
3: Apa gas salam-salam.
0: Iya, ayo.
3: Salamnya King. Enggak yang Putri Ayu dulu ya.
0: Iya.
3: Buat selalu.
0: Amin.
3: Ya, yang banyak rezeki, panjang umur.
0: Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih, Bu.
3: Bukan manis dewek. Anggun kalau dilihat dari TikTok.
0: Bu Sukina udah lihat.
3: Udah dong.
0: Kapan? apa?
3: Betul kita sih kaget dan sini ketokan banget kan. Nih Mbak lihat nih sini. Itu Mbak busukin aja yang umur 10 tahun tuh yang sekarang bapaknya mau terbang Kalimantan.
0: Iya. Yeah.
3: Dia pandai banget bermain ape. Tapi dibatas sama ayahnya.
0: Oh, yeah.
3: Jadi cuma setengah jam kalau main ape itu ketahuan bapaknya udah disimpan sama bapaknya sama mamanya enggak boleh. Cuma tak gitu-gitunya kalau main ape. Okay. Lah boleh banget.
0: Iya.
3: Yeah. Sekarang gua ngerasin dong.
0: Okay,
3: oh,
0: enggak
3: aja deh. Pasti sus.
0: Yui, buat siapa lagi nih?
3: Bapak Salim, sehat selalu ya kalau Neng Citra kah siapa?
0: Iya, deh Citranya.
3: Ibu Billy. Mm-hmm. Bapak Lebe, Mama Aldi, Ratmina, Mama Ratmina.
0: Iya, Ibu.
3: Kami beng. Ayo kami beng. Nah, kami beng masih buka kakek duitnya karena hari ini akses. Panen. Mimi Epi, ada apa di dapur banyak, di dapur banyak ya.
0: Iya.
3: Mimi Epi, Ma, Teisa. Teisa, ayo naik, Teisa. Aduh, kangen anunya baik kan.
0: Iya, iya, iya.
3: Ngawin, Teisa ku enak. Sampai Bang Andri jam lohok baik. Anggo Mama Indah.
0: Oke, oke.
3: Mama Pauja.
0: Ibu.
3: Mama Oda. Ibu Tuti. Ada ada dulu ada semua kayak Ibu Tuti. Waktu ada kan temen kalau batu punya sampe nepo prakampleng buat dinaiku.
0: Anggo
3: Bunda Mary. Bang Rian. Bang Aman. Apa kan wak-wak ya siapa kan ya. Aki. Anggo Aki. Anggo Cingding Banten siapa kana?
0: Nah, siapa ku?
3: Ih, Roland, Roland, Acek Roland.
0: Acek
3: Roland,
0: duwe.
3: Bandeglang.
0: Nah,
3: itu dia.
0: Iya.
3: Anggo Cingding Cemurade. Mama Pau Mabungkat.
0: Oh, iya. Tuh.
3: Aku batuk kok ya. Enggak. Enggak usah kabel
0: kabel. Iya iya segabean ya.
3: Samina, aja gemeteran. Mam jadi ngapa kok? Kuatinan baik.
0: Iya. Dari karo siapa sih ngomongnya ya?
3: Karo siapa sih?
0: Karo Putri Ayu.
3: Yang Putri sama Una Alun sedem buce.
0: Iya.
3: Naik terus. Ya udah. Salam dulu. Sing belum kesebut. Anu kan.
0: Siapa ku?
3: Bunda Yuni. Kalau nek bisa unyu-unyu.
0: Yeah.
3: Haji Supriyatin. Sing suarane enak banget.
0: Iya.
3: Yeah. Gak kalaka suarane nih.
0: Gak kalaka ya. Oke sih ya.
3: Salam-salam dingin kayak ucapannya.
0: Ucapannya apa Ibu?
3: Sing dhuwur aja.
0: Cakep.
3: Ibu tuh pamit, ada wong belanja.
0: Asik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Matur suwun ya Ibu Sukina sing sampun gabung ning ngopi saya kopinya di seribu semangatnya lanjut ya Ana Mawata. Matur suwun Ibu Sukina. Mbak Putri ampun teneh ini arep bayar pajak motor jenenge pamit disit. Oke, Mawanta mau bayar pajak motor. Iya ya, orang bijak taat pajak. Ingat ya dari pajak yang rekan Prima bayarkan itu bisa untuk pembangunan infrastruktur jalan dan juga sebagainya. Dicek kembali tuh seperti Mawanta yang ingin bayar pajak motor hari ini. Oke, Bayu, Kak Bayu juga selamat pagi, Bayu. Ini ada Ibu Tuti juga ngopi saya kopinya diseruput semangatnya lanjut Jerenema ya. Salamnya buat apa nih semuanya aja rekan Prima semuanya. Terus pengen diputerin lagunya Tiara. Oke, Ibu Tuti yang gabung di Live TikTok Prima, terima kasih. Ditunggu ya untuk lagu Tiaranya. Putri Ayu lihat nih di kalender yang ada di ruang siaran di sini, ternyata tanggal 14 Mei 2026 itu tanggal merah ya rekan Prima semuanya. Wah, ternyata di bulan Mei ini banyak sekali tanggal merah. Berarti Senin, Selasa, Rabu nih yang masuk kerja kantor masuk ya. Kamis udah mulai libur nih di tanggal 14 karena tanggal merah. Tanggal 15-nya itu juga cuti bersama. Lanjut Sabtu Minggu. Wah, banyak nih liburnya. Pokoknya nih masuk ke pertengahan Mei. Di 14 Mei 2026 tuh hari libur nasional kenaikan Yesus Kristus, peringatan kenaikan Yesus Kristus. Terus disusul cuti bersama pada Jumat 15 Mei 2026. Lanjut berturut-turut, berarti Sabtu Minggu libur bagi yang kerja kantor. Untuk informasi libur seputar bulan Mei ini Putri Ayu baca dari lognews.co.id ya rekan Prima semuanya. Oke, jangan kemana-mana. Selamat pagi. Ada lagu runtah berikut ini dihadirkan yang tadi request lagu tersebut. Mimi Epin kawasan Mandi Rancan sing duwe rumah mewah mepet sawah. Ya ke yang rumahnya deket sawah. Selamat pagi. Oke, selamat pagi Karawang Kota juga hadir ya. Yang udah follow juga thank you banget.

0: Ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya.

0: pineapple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.
2: Gembira. Gembira. Kabar.

0: kabar?
1: Gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
0: Cepat.
1: Beli cash juga bisa.
0: Bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya

0: Oke. Tadi request lagu dari Bang Ramli yang ada di Kalimantan Selatan, Bang Jono. Bukan Bang Ramli ya, Bang Jono nih. Oke, abang-abang semuanya, amang-amang juga, kalau inget ini kata amang-amang gitu ya. Suka tuh kalau Putri berangkat pagi, di depan Putri tuh suka ada yang namanya amang-amang mainan ya, abang-abang tuh yang dagang mainan itu tuh pakai motor, terus banyak banget mainannya yang dijual itu dipastikin satu-satu kecil-kecil direntengin, biasanya ke ini nih sekolah tingkat SD ya. Yang ini nih yang anehnya juga, kenapa motornya kok nggak ada spionnya gitu ya? Padahal Kak Putri aja nih yang belakangnya nggak bawa barang bawaan tuh, perlu dikit-dikit tengok spion gitu ya. Tapi amang-amang yang dagang mainan ini motornya aja nggak ada spionnya loh. Gimana kalau mau belok ya? Apa belakangnya juga penuh tuh dagangannya? Oke, bagi yang para pengendara di kesempatan pagi jelang siang ini yang sedang berada di jalan raya, hati-hati di perjalanan, semoga selamat sampai tujuan, Pak, taati juga rambu-rambu lalu lintas yang berlaku di jalan. Tetap ya, keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Jangan sampai ini satu kesalahan kecil tapi fatal akibatnya untuk semuanya. Oke, yang hadir di Ngopi Say, yang sudah tidak sabar menunggu, apa kabarnya pagi hari ini? Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, merdeka.
1: Merdeka.
0: Ngopi say.
1: Kopinya diseruput. Semangatnya lanjut.
0: Kangen banget nih dengan Teisa suaranya nih. Gimana kabarnya nih Teisa?
1: Alhamdulillah. Lagi ceria-ceria.
0: Ceria banget hari ini ya, seperti secerah mentari pagi hari ini.
1: Iya. Iya, harus jangan Ibu Sukina aja yang ceria. Saya juga sekarang harus ceria. Ibu Sukina sayang, nih Teisa ceria.
0: Hidup itu perlu ya. Iya. Kita bahagia
1: buat
0: terus.
1: Buat Ibu Sukina. Buat Mama Odang sayang.
0: Iya,
1: Teh. Buat Mama Indah. Buat Mama Febi. Buat Mama Fauzan. Buat Nang Rasim, Nang. Ya buat Mama Mimi Epi saya, Mama Rati, Mama Ali,
0: okay.
1: Ya buat Mister Bono, buat Cak Pur, buat Pak Salim juga. Iya, semoga dedenya cepat sehat ya Pak.
0: Dia Citra.
1: Iya, lama itu sakitnya.
0: Iya, cerdas ngampar nih Teisa.
1: Iya. Lagunya ada apa Teh?
0: Lagunya nanti ada Pamer Bojo, request ya, lagu dukung, dari Ibu Sukina ya.
1: Pamer Bojo baik.
0: Iya Teh. Oke.
1: Kalau lagu mah dukung aja. Iya. Teisa mah pengen itu nepangan teman-teman yang pada kelangan.
0: Kelangan apa?
1: Kelangan Tete.
0: Oh.
1: pada nanya tuh, mana tuh enggak naik-naik tuh gitu.
0: Gitu. Iya berarti perlu kita bersyukur banget ya Teisa ya, iya. Kalau kita dicari-cari tuh berarti kan ada yang kangen. Alhamdulillah ya Teisa, kita di Radio Prima 958 FM dipertemukan dengan orang-orang baik di sekitar kita.
1: Cuma Teisa nggak bisa kesana ya, nggak ada yang bawa tuh Teh.
0: Iya, nggak apa-apa ya,
1: kalau ada yang bawa mah anak pengen kesana maunya mah.
0: Ya sing penting mah ya, sing penting kabare Teisa tuh sehat, waras, bergas, ake beras. Oke mah ya.
1: Dengkule akas.
0: Dengkule akas.
1: Kan om bintang unyu-unyu mah dengkule akas.
0: Iya, berarti kalsiumnya sih ake ya Teh ya. Suara kletuk-kletuk. Dengkule.
1: Buat Kang Imeng ya. Buat Kang Eges juga.
0: Kasih gerabak ora ya.
1: Iya. Buat Kang Lamri ya. Kang Lamri.
0: Iya, Bang.
1: Iya, buat Ate Prolan juga.
0: Iya, Teh.
1: Buat Bunda Nunia Sari, Yunia Sari. Iya, buat Bunda Merinya juga. Ya buat semuanya aja Teh.
0: Iya Teh.
1: Kasihannya buat Teteh aja yang lagi tugas. Semoga sehat selalu. Iya. Dipanjangkan yuswanya.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, digampangkan rezekinya.
0: Alhamdulillah.
1: Amin.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Eki. Yang mandu keroke siapa nih? Ntar suara nih.
0: Oh, ada Bang Arya. Kalau hari Senin ya, iya. Nanti karaoke masuk ya.
1: Iya.
0: Di Ventura juga masuk. Iya, Teh.
1: Apakah ada lowongan? Biasanya sepadat, rapat, nggak bisa masuk.
0: Tapi itulah serunya ya.
1: Iya.
0: Serunya kalau di radio itu iya. Seperti itu, Teh.
1: Buat Ibu Sukina, ayo Bu, mau telepon mau ngobrol sama Teteh Isa Bu,
0: ayo.
1: Di Antos Bu.
0: Iya.
1: Ibu Sukina saya. Iya. Buat Mister Bono ya. Milujeng apa? Milujeng ngantuk. Ya buat kru-krunya ya, ya Mbak, buat Mbak Nima, buat Mbak Putrinya juga,
0: tersubur.
1: Buat Mbak Imnya juga, buat Angsa Ilnya juga. Ya. Buat apa lagi ya, Kang Andri ya, buat Kang Andri sayang, ada di mana nih?
0: Sedang bertugas ya. Eki matur suwun ya Teh Isa.
1: Iya. Ayo Teh, pamitnya Teh, ucapan
0: nih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Selamat pagi juga nih tadi yang hadir dari petani daun bawang. Wah, adalah dari petani daun bawang di yang hadir tadi di live TikTok Prima. Salam dari petani daun bawang. Aduh, untuk rekan Prima semuanya. Nah, kalau satu ini petani apa ya yang di kawasan Babakan Plaza, nandur-nandur ora. Ya Mama Fauzan, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
2: Merdeka.
0: Pisan.
2: Semangatnya lanjut.
0: Lanjut dong Mama. Mama udah mulai dagang belum?
2: Sudah.
0: Udah.
2: Iya, alhamdulillah. Udah ada kali seminggu ya.
0: Udah.

0: 500 perak ya.
1: Iya, kalau terus apa di manku? Sananya masih.
0: Terus yang kerasa banget naiknya tuh untuk bahan baku pembuatan kue-kuenya mau Fauzan. Apa ku?
1: Iya, minyak ya, terutama.
0: Minyak. Oh, minyak goreng.
1: Minyak terus plastiknya buat bungkusnya, kertas nasinya. Kertas itu mahal juga.
0: Kalau itu apa, Pak? Dadar gulung kan pakai itu apa tuh? Enggak.
1: Kelapa.
0: Iya, kelapa enten-enten ya namanya ya. Kelapa
1: iya,
0: juga ya.
1: Kalau kelapa masih harga waktu lebaran sama yang kecil 10.000 kayak gitu. Kalau kelapa sih belum ada kenaikan ya. Maksudnya dari lebaran tuh belum ada.
0: Ah, berarti kelapa masih stabil nih harga kelapa iya. Ya. Masih 10.000.
1: Iya.
0: Tapi beda mungkin ya pas Putri beli ini nih apa? Air kelapa muda udah naik 2.000, tadinya 10.000 jadi 12.000.
1: Oh gitu sekarang.
0: Mungkin karena
1: nggak tahu, aku belinya es kelapanya aja 5.000.
0: Gitu. Asik ya tambahan
1: ya,
0: es
1: udah
0: ya.
1: Dibungkus aja.
0: Oh gitu, bukan yang langsung murni ya, langsung di dari satu buletan gitu ya, dituang.
1: Yang udah jadi itu aja dikasih es gitu.
0: Iya. Oke, semangat. Tapi produksinya tetap seperti sebelumnya apa dikurangi?
1: Ya, tergantung harga ini aja ya. Dikurangin dikit.
0: Dikurangin dikit
1: terus ada ukurannya. Yang digedein harganya dinaikin.
0: Oh iya gitu. Betul. Jadi 2.000. Iya. Tadinya 1.000 jadi 2.000 tapi ukurannya diperbesar.
1: Iya, nah, dikit perbesar dikit.
0: Ada iya. Yang begitu juga karena kan plastik mikanya plastik iya, yang buat bungkusnya tuh. Iya ya, semuanya sekarang hampir 2.000 ya harga kue-kue basah
1: iya.
0: Ya. Pokoknya tapi
1: yang ini mah biasa. Kalau dadar gulung masih 1.500. Enggak digedein.
0: Enggak.
1: Standar segitu tapi harganya naik.
0: Iya. Oke, semangat ya, selalu gitu, ya. Mama Bozan, semangat
1: ya, dagangannya. Iya, semangat selalu. Iya, Mbak. Lagunya itu aja, Mbak.
0: Pamer Bojo. Aja ya. Pamer Bojo ya.
1: Ya, boleh pamer Bojo, bojoku tak
0: pamerke. Iya, lagu penutup nih.
1: Pamerke Mbak Putri. Belum pernah ketemu ya?
0: Iya, belum. Papa Bosan ya dulu berapa belas tahun yang lalu. saat Putri Ayu masih unyu-unyu, ya.
1: Iya, yang waktu Putri Ayu masih itu ya.
0: Unyu-unyu ya, masih unyu-unyu ya dulu ya.
1: Iya, sekarang udah anyo-anyo.
0: Oke,
1: Mbak, buat semuanya aja ya.
0: Iya, siap.
1: Salamnya buat itu tadi Teisa. Teisa, semoga sehat selalu ya.
0: Okay.
1: Buat Ibu Sukinah juga, Nanang Rasti.
0: Iya.
1: Iya. Itu tadi kadang-kadang TikTok mati sendiri. Kenapa HP-nya kadang-kadang suka mati sendiri ya, Mbak?
0: Ah iya, berarti handphonenya itu perlu di
1: lem biru.
0: Pakai kode aja di perlu di.
1: Iya. Ya, dalam buat semuanya aja ya rekan terima. Semoga sehat selalu.
0: Iya, Mama Boza.
1: Mbak Putrinya juga. Semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin ya robbal alamin. Terima kasih.
1: Oke, lagi tanggung nih.
0: Iya, sedang ngadon-ngadon.
1: Iya, lagi bikin cireng.
0: Oke, asik.
1: Ada ya spesialnya lagi buat Papa Fauzan.
0: Iya, siap.
1: Ya, assalamualaikum merdeka.
0: Waalaikumsalam merdeka. Mama Fauzan adalah penelpon terakhir ya di acara pagi hari ini ngopi say, kopinya diseruput. Semangatnya lanjut. Maaf banget nih Bunda Yunia Sari belum bisa masuk ya, Bunda. Jangan sampai nih Bunia Yunia Sari merasa kecewa, jangan ya. Tetap semangat. Teh Soleha juga ngopi say katanya nih bareng Mbak Putri yang paling cantik selalu.

Ini Mbak Tete Soleh, ini ada Tete Soleh bareng Babeh Magdornya. Babeh Magdornya udah tugas belum nih? Udah berangkat tugas ya? Mudah-mudahan tugasnya Babeh Magdor lancar-lancar selalu. Lancar terus pokoknya segala apapun dari aktivitas Rekan Prima semuanya hari ini yang diagendakan, yang keluar kota juga ada tugas. Lancar untuk tugasnya hari ini. Dan bisa menghasilkan yang terbaik dari tugasnya hari ini. Ini Putri Ayu tadi baca ya Rekan Prima semuanya. Kalau Rekan Prima ini gampang tidur siang gak sih? Karena nih dari Korea Selatan. Wah, ke Korea Selatan kita ya. Ini ada kontes tidur siang di Korea Selatan. Wah, sampai ada kontes tidur siang ya. Mengapa sih sampai bisa ada kontes tidur siang di Korea Selatan sana? Nah, karena Putri Ayu baca nih dari locknews.co.id ya, bahwa pemerintah metropolitan Seoul sana di Korea Selatan menggelar kontes tidur siang dengan bertajuk Power Nap di kawasan Taman Sungai Han sebagai bagian dari agenda musim semi. Dan kegiatan ini telah memasuki penyelenggaraan ketiga dan menarik perhatian publik karena konsepnya yang tidak biasa. Nih, ada kontes tidur siang Rekan Prima, dan dalam kompetisi tersebut peserta ini diminta tidur siang di ruang terbuka dengan sejumlah kriteria penilaian, termasuk stabilitas dari detak jantung yang mencerminkan kualitas tidur. Terus dari petugas juga memantau kondisi peserta secara langsung untuk memastikan mereka itu benar-benar dalam kondisi istirahat yang optimal. Dan memakai apa nih? Wah, memakai kostum atau outfit ya, boleh dengan karakter dan yang disukai. Baju-bajunya juga sesuai yang disukai, yang menarik. Dan mengapa nih pemerintah sempat berupaya meningkatkan kesadaran publik ya untuk mengenai pentingnya istirahat yang cukup sebagai bagian dari kesehatan fisik dan mental? Itu ternyata tujuannya melalui kegiatan tersebut. Pemerintah di Korea Selatan ini berupaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya istirahat yang cukup sebagai bagian dari kesehatan fisik. Karena secara ya di Korea Selatan aktivitasnya sangat tinggi nih. Oke, itu kabar untuk menutup informasi di pagi hari ini di acara Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut besok pagi bareng Putri Ayu lagi ya Rekan Prima. Untuk hari Selasa pagi masih bersama Putri Ayu. Jadi jangan kaget ya kalau besok pagi ada siaran Putri Ayu juga. Dan setelah ini ada Halo Prima dengan lagu-lagu dangdut lawas, dangdut klasik yang paling disukai oleh Rekan Prima semuanya. Jam 10 sampai jam 11 lanjut Tarling, lagu-lagu Tarling, gitar lansuling di acara Fans Dura, Fans Ketemu di Udara. Dan hanya di Radio Prima 958 FM, How Release, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Putri yang bertugas selamat undur diri. Terima kasih untuk semua dan kebersamaannya dari pagi hingga saat ini. Salam sehat bahagia selalu untuk semua, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

menuju pantai. Langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, Merdeka.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menemani dan menghangatkan hati kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga di tengah kesibukan kita masih sempat merenung dan belajar dari cerita sederhana tapi penuh makna. Rekan Prima, kisah ini datang dari sebuah kedai mie kecil yang setiap malam tahun baru selalu menyimpan satu meja kosong. Meja itu bukan tanpa alasan. Meja itu adalah tempat menunggu tiga orang yang tak pernah benar-benar dilupakan oleh pemilik kedai. Lebih dari 10 tahun lalu, di malam tahun baru yang dingin dan bersalju, seorang ibu datang bersama dua anak kecilnya. Mereka hanya memesan satu mangkuk mie kuah. Dari pakaian yang sederhana dan wajah lelah sang ibu, pemilik kedai tahu bahwa hidup mereka sedang tidak mudah. Tanpa banyak bicara, ia menambahkan mie lebih banyak ke dalam mangkuk itu. Tahun demi tahun, keluarga kecil itu selalu kembali di malam yang sama, selalu satu mangkuk, kadang dengan mie yang lebih banyak dari biasanya. Sang ibu perlahan terlihat lebih tenang. Anak-anaknya tumbuh lebih tinggi dan harapan pelan-pelan tumbuh bersama uap hangat mie kuah. Pemilik kedai tidak pernah menyebut itu sebagai bantuan. Ia hanya menjaga satu hal sederhana, yaitu harga mie tetap 5 yuan di malam tahun baru. Dan mie di mangkuk selalu cukup untuk berbagi. Kebaikan kecil itu ia lakukan diam-diam, tanpa berharap balasan. Waktu berjalan, suatu malam tahun baru keluarga itu datang kembali dengan wajah yang jauh berbeda. Sang ibu tak lagi dipenuhi kecemasan. Anaknya telah tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Untuk pertama kalinya mereka memesan lebih dari satu mangkuk. Dan untuk pertama kalinya pula, sang ibu makan dengan penuh, bukan sekedar menyesap kuah. Beberapa tahun kemudian, seorang pria dewasa datang bersama seorang wanita berambut memutih. Di wajah mereka masih ada senyum hangat yang sama. Malam itu mereka duduk bertiga, masing-masing dengan satu mangkuk mie di hadapan mereka, bukan sekedar mie, tapi kenangan tentang kebaikan yang tidak pernah mereka lupakan. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sederhana namun dalam ya. Kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus bisa hidup sangat lama di hati orang lain. Terkadang, kita tidak pernah tahu seberapa besar arti bantuan sederhana bagi seseorang yang sedang berjuang. Dan rasa syukur, sekecil apapun selalu menemukan jalannya untuk kembali. Semoga kisah semangkuk mie ini bisa mengingatkan kita untuk tetap peduli, tetap rendah hati, dan tetap berbuat baik, bahkan saat kita merasa hidup sedang sulit. Sampai berjumpa di kisah inspiratif berikutnya ya rekan Prima, tentunya dengan hati yang lebih hangat dan penuh empati.

0: Surya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, biar rileks komunikasinya.

0: pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Ah, dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles.

0: rekan prima, di tengah kesibukan, kadang kita lupa bahwa orang-orang yang kita cintai hanya ingin satu hal dari kita. Bukan harta, bukan hadiah, tapi kehadiran dan waktu kita. Kisah berikut ini akan menggugah hati kita semua. Sebuah cerita sederhana tentang seorang anak dan waktu yang sangat ia rindukan dari ayahnya. Hari itu seorang ayah pulang kerja larut malam. Wajahnya letih, tubuhnya lelah. Ia tidak menyangka anak laki-lakinya yang baru berusia 8 tahun masih terjaga. Duduk di tepi tempat tidur, menunggunya pulang. Sang ayah pun bertanya kenapa anaknya belum tidur. Sang anak menjawab dengan polos bahwa ia hanya ingin tahu berapa penghasilan sang ayah per hari. Dengan nada sedikit heran, sang ayah menjelaskan bahwa ia dibayar 40 ribu per jam. Anak itu diam sejenak, lalu berkata,
1: "Kalau begitu, ayah, boleh nggak aku pinjam uang ayah 10 ribu?
0: Sang ayah mulai kesal.
2: "Tidur saja kamu, sudah malam begini masih saja minta uang."
0: Anak kecil itu pun berlari ke kamarnya. Ayah merasa bersalah karena telah membentak anak yang sebenarnya tak pernah banyak menuntut. Dengan langkah pelan ia menuju kamar anaknya. Ditemuinya sang anak sedang menangis pelan sambil menggenggam beberapa lembar uang. Ayahnya pun duduk di samping ranjang dan bertanya dengan lembut, kenapa anaknya meminta uang malam-malam seperti itu?
1: "Ayah, aku mau beli waktu ayah, 1 jam aja. Tapi celengan aku kurang. Aku mau pinjam uang ayah. Aku cuma ingin main sama ayah. Aku kangen sama ayah."
0: Sang ayah terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya bisa memeluk anaknya erat-erat dan menahan air mata yang akhirnya tumpah. Saat itu juga ia sadar, ia sudah terlalu sibuk mengejar dunia, sampai melupakan dunia kecil yang selalu menunggunya di rumah. Rekan prima, kadang kita berpikir bahwa memberi nafkah adalah bentuk cinta terbesar. Tapi seringkali yang lebih dibutuhkan oleh mereka yang mencintai kita hanyalah waktu dan kebersamaan. Karena bagi mereka, waktu kita jauh lebih berharga daripada uang kita. Demikian kisah inspiratif kali ini, dan untuk kisah selanjutnya kita simak di Radio Prima. Pantengin.

0: kita seringkali menganggap masalah kecil itu sebagai pengganggu yang sepele. Tapi tahukah kamu, terkadang hal kecil itu bisa mengajarkan pelajaran besar loh. Kali ini kisah inspiratif yang aku bawakan berjudul Batu Kerikil di Sepatu. Di sebuah desa, hiduplah seorang anak muda bernama Ulan yang ingin sekali menjadi petualang. Ia selalu bermimpi menjelajahi hutan, mendaki gunung, dan menemukan harta karun yang tersembunyi. Suatu pagi, sang guru yang bijaksana memberinya sebuah tantangan.
1: Ulan, pergilah ke puncak bukit. Kalau kau berhasil sampai ke puncak dan kembali ke sini sebelum matahari terbenam, ibu akan memberimu sebuah hadiah.
0: Ulan pun tersenyum penuh semangat. Ia berusaha meyakinkan gurunya bahwa dia pasti bisa. Dengan langkah mantap, Ulan mulai berjalan. Namun baru beberapa langkah, ia merasa ada kerikil kecil yang masuk ke dalam sepatunya. Tapi Ulan mengabaikannya. Tapi semakin jauh Ulan berjalan, rasa sakit di kakinya makin terasa. Setiap langkah jadi berat, setiap nafas terasa sesak. Ulan pun merasa heran, kenapa kakinya makin sakit begini ya? Padahal cuma batu kecil. Akhirnya di tengah jalan, Ulan duduk kelelahan. Ia melepaskan sepatu dan melihat batu kerikil kecil yang selama ini mengganggunya. Dengan kecewa, ia berkata,
2: walah, ternyata cuma ini penyebabnya.
0: Saat ia kembali ke desa, matahari sudah terbenam. Sang guru menyambutnya dengan senyum lembut dan bertanya,
1: Nak, kenapa kau gagal?
0: Puan pun menjawab dengan rasa sedih,
2: Bu guru, ternyata aku terlalu memaksakan diri berjalan dengan kerikil yang ada di sepatuku. Aku pikir itu hal kecil yang bisa diabaikan. Ternyata tidak.
0: Namun sang guru mengangguk sambil mengatakan,

0: terus pelan rambut Mulan.
1: Ingatlah nak, masalah kecil yang diabaikan akan menjadi beban besar. Batu kecil itu hampir saja menghentikan langkahmu ke puncak.
0: Nah baik rekan Prima, seringkali kita mengabaikan masalah kecil seperti ego, salah paham, rasa malas. Padahal jika tidak segera diselesaikan, hal-hal itu bisa menghambat kita meraih mimpi loh. Rekan Prima, jangan tunggu sampai terlambat ya untuk memperbaiki. Keluarkan batu kerikilmu itu dari sepatu dan teruslah melangkah menuju puncak kehidupanmu. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya.

Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fanstura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru. Hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: aja sulah ya, ya rekan prima. Pokoknya hari ini Senin 11 Mei 2026 ya, untuk rekan prima gimana kabarnya? Mudah-mudahan rekan prima semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan keberlimpahan, serta dimudahkan segala sesuatunya ya. Sebelumnya Arya juga akan nyapa yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun serta Umi dan keluarga, juga Rektor IAI Al-Aziz. Semoga diberikan kesehatan yang paripurna juga, dan diberikan kelancaran setiap usaha, dan diberikan kemudahan dalam segala halnya, dan juga mohon bimbingan dan tunjuk ajarnya dari yang amat berhormat Syekh untuk kami yang sekarang sedang bertugas di acara Ventura, Ventura, Fans Ketemu di Udara sampai pukul 15 ya, 5 jam Arya mengudara. Mohon izin Syekh di hari ini. Ya, untuk rekan prima yang sudah menunggu-nunggu dari tadi ini, siapakah gerangan? Ya. Ya, kita buka saja ya rekan prima. Semoga rekan prima diberikan rezeki lah pokoknya ya. Pokoknya diberikan kebaikan, diberikan kemudahan, segala hal yang diinginkan digabulkan segala sesuatunya. Nah, sehingga bisa mengudara di pagi hari ini. Ayo silakan, siapa ini yang sudah masuk ya? Ada Ibu Sukina. Ibu Sukina, gimana kabarnya Ibu Sukina? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ventura.
1: Ventura. Ning kene iki ning Prima FM.
0: Aduh iya, Pak Salim, gimana kabar?
1: Iya, Kang Arya, sehat Kang Arya.
0: Sehat ya, alhamdulillah Pak Salim ya. Sehat walafiat ya rekan prima semuanya yang hari ini sedang kurang enak badan ya, semoga di
1: iya, nih, Kang Arya,
0: kesehatan.
1: Panasnya kan setar banget nih Kang Arya.
0: Betul sekali ini ya.
1: Iya, panas banget.
0: Aduh ya, ini saya juga ada sedikit ya.
1: Ya. Saya main di ruangnya Kang Arya.
0: Iya, ya silahkan Pak Salim.
1: Kang Arya mau request lagu dulu. Oke. Kang Arya.
0: Ya, silahkan lagunya Pak.
1: Lagunya dari Misal. Dari Michelle Auratu, Sesadu Rindu, Kang Arya.
0: Sesadu Rindu, ya.
1: Oke. Iya.
0: Siap-siap nih, ya. Sesadu
1: Rindu. Salamnya buat Nang Rasti,
0: ya.
1: Mister Bono, Bu Tuti, Mama Indah, Papa Amir. Ya.
0: Oke.
1: Buat yang punya rumah mewah, Mama Epi.
0: Oh iya.
1: Mama Mimi Ratmina, Mama Ratmina.
0: Iya. Siapa lagi?
1: Buat Teh Nani juga, Makang Paninya juga.
0: Iya.
1: Buat Ibu Sukina nih yang lagi sibuk-sibuk ya Bu, menghadapi langganannya yang lagi selalu sibuk Ibu Sukina. Semangat
0: iya.
1: Bu.
0: Iya.
1: Buat Ibu Billy juga, Mama Aldi, Mama Cinta, buat Mimi Saminahnya juga, buat Maam Lele, buat Sekandi Bapak Sunta yang punya setoran listrik, buat Mama Titan juga, Mama Nenek, Dede Soleha, Mama Pocan, Mama Oda, Mama Ara, buat Capur, Kang Ibeng, Uyut, Kang Rian, Kang Aman, Bintang Unyu-Unyung.
0: Oh, Bintang
1: Unyu-Unyung. Kang Wanta, Ayah Pamungkas, Kang Das Muhammad Teh Isahnya. Buat Kang Rojaya yang punya organ.
0: Kang Rojaya.
1: Buat Bunda Yuniasari. Buat Haja Supriyati.
0: Iya.
1: Buat Unisan juga nih yang punya Mutiara Minang.
0: Ya,
1: buat Bunda Rini, Bunda Remeri juga, buat Abah Dekusir.
0: Ya.
1: Asep Roland, Bang Ferry di Aceh. Buat Mama Dinda yang punya alun-alun Kertanegara. Buat Mama Nasma yang punya Ujung Gebang Sukra.
0: Okay.
1: Dan spesialnya buat Kang Ari yang lagi tugas. Assalamualaikum, Merdeka.
0: Merdeka, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Salim, sebagai penelpon pertama ini ya, luar biasa ini Pak Salim. Ya silakan yang tadi belum sempat masuk nih, ada Bu Ibu Sukina. Ya Bu Sukina, gimana sudah siap? Atau masih sibuk-sibuk saja ini Ibu Sukina? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Dura.
2: Oh iya. Fans Dura nga ning kene iki ning Prima FM.
0: FM iya. Pripun kabare Mimir Adminah ini ya.
2: Alhamdulillah Kang Arya sehat.
0: Iya.
2: Sebaliknya Kang Arya sehat ya Kang Arya.
0: Doanya ya semoga terkabul, sehat-sehat semuanya nih pokoknya untuk rekan Prima semua.
2: Iya.
0: Ya, silakan Ibu Suki Ibu Rat apa Mimir Adminah. Tadi Ibu Sukina mau masuk tadi, ternyata udah ketulah Pak Salim ya.
2: Kesenggol ya Bu.
0: Kesenggol Ibu Sukina ya. Diulang lagi Ibu Sukina, siap Ibu Sukina, siap.
2: Tunggu tunggu Bu, kesenggol yang Mimir Adminah.
0: Ayo silahkan ya untuk Mimir Adminah yang ada di Mandi Rancan ya.
2: Ya. Iya.
0: Ya silahkan Mimir Adminah, lanjut.
2: Dan jaluk lagu Arya.
0: Lagu ini apa Niki?
2: Pemuda idaman.
0: Pemuda idaman. Waduh, waduh, waduh, waduh. Siap, siap. Pemuda idaman ya. Dibuat siapa ini requestnya pemuda idamannya?
2: Ya buat yang punya pemuda idaman.
0: Siap, siap, siap, siap. Pokoknya ini. Oke, pemuda idamannya yang.
2: Ya.
0: Yang ori pokoknya.
2: Mau salam ya. Ya, Mr. Bono.
0: Ya, silakan. Ya, salamnya buat siapa? Mimi Ratmina.
2: Salamnya buat yang punya pemuda idaman.
0: Nah, iya, buat pemuda idaman. Siapakah?
2: Iya. Iya. Ntar dulu ya, Kang Arya mau ngembalikin dulu.
0: Oh, ya, silakan. Ya, jadi Fans Prima ini full dengan iya. Ini apa kegiatan semuanya
2: rekan Prima ya.
0: Yang beli pokoknya waduh luar biasa ini untuk fans iya. Prima ini ya iya ya, jadi no. Ada kegiatannya masing-masing rekan Prima ya ada yang
2: saya mau salam-salam ya. Yang baru turun Pak Salim ya
0: Pak Salim ya tadi Pak Salim
2: ya tuh. Buat Ibu Sikinanya
0: ya Ibu Sikina
2: buat Nang Rastin
0: ya.
2: Buat Mama Tamina, Bang Rojaya.
0: Bang Rojaya.
2: Udah dulu ya, Arya.
0: Oke. Okay. Siap. Oke, okay, terima kasih Ibu Sukina. Lagu ini
2: pamit aja lah. Ya. Gampang sambung lagi ya, Kang Arya.
0: Ya, silakan Ibu Sukina. Terima kasih, matur suwun untuk Ibu Sukina.
2: Kopi pahit.
0: Ya.
2: Kopi pahit gula pasir.
0: Iya.
2: Mimi Ratmina pamit. Nasi-nasi.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mimi Ratmina yang ada di Mandi Rancan. Nah, lagunya Pemuda Idaman siap nanti diputarkan ini untuk Mimi Ratmina yang tadi sudah request lagu Pemuda Idaman. Halo, assalamualaikum. Pantura.
2: Halo, assalamualaikum. Pantura ki, ning kene Prima FM.
0: Iya, ini.
2: Mau ku kagok kapan harus nerusakan ana wong tuh kan mencet bae pangarnya mati ngomong iki pakai di mah.
0: Nggih, iya wes siap.
2: Biasa ada orang pembeli.
0: Pembeli sibuk pokoknya kopi bubuk pokoknya ya.
2: Iya, iya. Kopi bubuk biasa di atas meja.
0: Kopi bubuk di atas meja. Ibu Sikina sibuk, ada yang belanja.
2: Aduh, sibuk iya. Mulu ya. Oh, iya. Tapi alhamdulillah Bang Arya asal paling sehat, belah.
0: Alhamdulillah, benar.
2: Bagian sibuk gak, yang penting sehat.
0: Iya, nomor siji sehat, Bu.
2: Ya, nomor siji sehat, sehat hati, Nek.
0: Okay.
2: Sehat dompete.
0: Amin, pokoknya amin-amin lah pokoknya.
2: Amin-amin lah ya, pokoknya amin ya.
0: Ya amin, baiklah, kamu nurut Ibu Sikina ya, lah, rezeki ini ben lancar.
2: Mekah ya. Maka ya malak malik ku pengen pengen atas angin ni kah pengen sehat dompet. Ngomong-ngomong, dibutin lagu ya, Bang Arya ya.
0: Oh, nggih lagune napa niki?
2: Lah kita mah godong lompong bae ambil sesang rawasaken godong lompong
0: teta.
2: Rok nek godong lompong.
0: Nggih, siap.
2: Saeng ku Mas.
0: Godong lompong ya Ibu Sukina. Oh,
2: aku tenak godong lompong bae. Nggih,
0: siap.
2: Mangga. Apa? Salam-salam ya Bang Arya ya.
0: Nggih, mangga salamnya.
2: Salame, enang rasi ngetek sang dulu sih kan aku kalian ya, Mak.
0: Nang Rastim, ayo.
2: Turu kuno. Wis kemarin ngopi. Gua mau nyebut mundun, Mimi Ratmina ya.
0: Mimi Ratmina benar.
2: Mimi Ratmina, Bapak Salim.
0: Nggih, ya.
2: Cak Pur. Nggih. Mang Wanta, Mang. Gua kuwan ndung.
0: Mang Wanta, ayo Mang Wanta, primen.
2: Kang Rojaya, Sindoro Organ.
0: Kang Rojaya.
2: Gua Mama Pamungkas, Sumur Adem.
0: Sumur Adem. Gua
2: Bono, Sindata Siun.
0: Nggih.
2: Gua Sondol, Sindetu, Gendak. Sudah sakit Sondol, mah. Ngelek-ngelek udah sebaik.
0: Mbak Genda sebaik, ya Sondol.
2: Ibu Tunggame, si Dol, wis mancing, Dol.
0: Iya. Ya yo.
2: Orang besarannya sih, ibu siapa kan kayak sing rame mereka. Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina, sekarang di Mekar Jati pokoknya ya.
2: Ah, pokoknya ya. Tangannya pelebek.
0: Oke, ya.
2: Lo kan, Bang Penny, karena misalnya Anani,
0: Anani, gih.
2: Oh, Bunda Mary. Oh, Kang Salman.
0: Kang Salman.
2: Ah, oh, Kang Rian.
0: Kang Rian.
2: Oh, Uyut.
0: Gih, Kang.
2: Oh, Mimi In, Mama Indah.
0: Mama Indah.
2: Ibu Tuti.
0: Nggih.
2: Bakal kan Ibu Tuti gemuyu. Kan kerja siapa ya rane dagangan. Ancore kan Bang Arya, takon Bang Arya.
0: Aduh, iya iya.
2: Kalenan kana. Kayak kayak wadasmo. Hah? Kalenan batur. Imelasina. Ibu Tuti kalenan Imelasina.
0: Nggih.
2: Kan kerja siapa dagangan karane.
0: Ibu Sukina, pokoknya rame anggar Ibu Sukina belakang.
2: Iya, iya, iya banget ya. Aduh, alhamdulillah ya Allah. Pernah tangi, mau ngantuk gak?
0: Ayo, siap, tangi-tangi kamu.
2: Mama Fauzan.
0: Mama Fauzan.
2: Mama Odang. Ayo, Ibu Sukina masuk, Mama Odang. Rame, Mama Odang. Engkau Tisa, kok kena godong lompong ya, Tisa ya?
0: Godong lompong, pokoknya beres ya, kan Ibu Sukina.
2: Iya, pokoknya beres, Bella.
0: Iya.
2: Lakonnya beres. Udah Enggak Mimi Ratmina, Mama Ratmina. Mimi Epi. Wis durung ning dapure, ajang dapur barang kok kena godong lompong Mimi Epi. Ning dapur bae kana. Mama Rati, Ang Ibeng, Bapak Lebek, Ibu Willy, Mama Aldin, nok bintang unyu-unyu. Anggo Bunda Mary. Bunda Yuni. Bunda Supriyatin, Ibu Supriyatin, Bunda baik. Kerabatan bunda-bunda baik.
0: Iya, Bibi Haji Supriyatin.
2: Wak Wak Eng.
0: Wak Eng, nggih.
2: Panteng terus Wak Eng, rejeki Wak Eng tenggoni ya. Loh, Jang. Angga Kasmira, Angga In. Aduh, udah kok semua pun iya wis. Oh, Asep Rolan, Asep Rolan.
0: Asep Rolan.
2: Sing duwe, sing duwe Pandeglang.
0: Nggih, siap.
2: Sing durung kesebut maaf bae ya. Ibu Sukina pamit.
0: Kopi bubuk.
2: Ucapannya kopi bubuk. Ana ning meja Ibu Sukina pamit. Ana mau belanja.
0: Kalian
2: sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Keluarga.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagai penelpon ketiga ada Ibu Sukina yang ada di Mekarjati ya. Lagunya Godong Lompong siap nanti diputarkan. Dan Ibu Sukina ini rame pokoknya kalau ada Ibu Sukina. Ya, semoga Ibu Sukina diberikan kesehatan ya. Ibu Sukina sehat paripurna. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Penstura.
3: Penstura ning Prima ge.
0: Ning Prima ge. Aduh.
3: Ya apa kabar ya?
0: Ya Cak Pur niki nggih.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat Pak Cak Pur niki kula.
3: Nggih. Ya,
0: sip. Sudah sip. Oke, okay. Ya, lanjut silakan Cak Bur. Ya.
3: Lagu-lagu ya.
0: Oke, ragune napa niki Cak Bur ya. Monggo silakan. Ya.
3: Gimana?
0: Lagune apa?
3: Oleh Raja.
0: Apa?
3: Apa? Patrol Balai Raja. Oh,
0: Patrol Balai Raja. Ya degung-degung suaranya campur, jadi campur itu ada suaranya. Dikecilin aja campur itu suara volumenya, sekecilin aja nanti.
3: Ya, perdengaran ya.
0: Nah, sudah.
3: Jadi dalamnya nih tadi.
0: Ya, silakan. Ya. Salamnya buat siapa?
3: Mimi Radmin.
0: Iya, Mimi Radmina.
3: Habis lah ayat dah.
0: Oh ya, inilah gimana. Siapa
3: yang meninggal? Iya. Terus Bapak Salim tadi. Mr. Bono, Mang Nastim, Ibu Duti, Mau Paujan, Ibu Fili, Mimi, Mama Radmina, Mimi Radmina, Mama Aldin.
0: Iya.
3: Terus Mama Ara, Bintang Unyu-Unyu. Terus ini aja Supriyatin. Ya, ini radionya masih nggak bener aja nih radionya.
0: Oke, nah, siap nih,
3: cukup lah.
0: Ya. Ya, siap.
3: Terus Mama Indah, Daisa, Cak Dasmo, Mama Indah, Ibu Suginah tadi itu baru masuk ya Bu, sehat ya Bu, semangat terus, ya. Mama Titan, Kang Uyut, Pak Lebi, Mama Odora, Bunda Weni, Kang David, Kang Aman, Pak Disut, Kang Gopar, terus Mama Nenen, Kang Rian, terus Mama Rini, terus Kang Wanto, Mama Teddy, Mama Odang, Mama Bintang, Mama Pamungkas, Mimpa Pamungkas, Kang Ibeng, Umi Santi, yang Nasi Padang, Oma Rati, Bunda Mary, Di Subang tuh, Ibu Epi yang punya rumah mewah, Adik Kutil, Asap Rolan, yang dari Banten, Kang Wanta, terus siapa lagi ya? Terus itu tuh Kang Pani, Kang Sani dari Kertanegara, Ibu Sunengsi, Andre Sate, Kang Yanto, Bapak, Mama Yuni, udah semuanya aja yang lagi monitor. Spesialnya buat Kanger ya, yang ditugas.
0: Terima kasih.
3: Ucapannya, assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur kesun, ada Cak Pur, sing pun hadir ya sebagai penelpon keempat ya rekan-rekan. Sudah ada empat lagu yang sudah dia siapkan ini untuk rekan Prima, terutama yang sudah dari tadi yang nunggu-nunggu nih, ada Pak Salim, ada Mimi Radmina, ada Ibu Sukina, juga ada Cak Pur. Nah, ya jadi kita putarkan dulu ya rekan Prima lagu-lagunya. Jadi jangan kemana-mana, masih di 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
4: Radio 95,8 FM.

0: Ternyata banyak piaraannya. Tadi burung ya Im, sekarang kambing.
1: Iya, eh Teh, ngomongin kambing, dia mandinya gimana sih? Kan keteknya 4 Teh.
0: Nah, gimana tuh Teh?
2: Ya dimandiin, masa disetim.
1: Diangkat ya kambingnya ya.
0: Terus gimana ngebersihinnya Teh?
2: Gak usah pakai hidrolik nih. Pokoknya nih Pak RT negesin nih, Pak RT ngeliatin nih, ya kan, perhatiin. Ternyata kambing yang udah mandi sama yang belum tuh ada bedanya, tau gak?
0: Ya iyalah jelas ya, bulunya tuh yang tadinya kotor sekarang jadi bersih karena mandi.
1: Biasanya udah mandi rambutnya ke samping.
2: Kalau Pak RT ngeliat dari bunyinya.
0: Kok bisa dari bunyinya? Ya gak mungkin lah Teh, masa dari bunyinya.
1: Pak RT satu suku sama kambing.
2: Memang bahaya.
0: Karena Pak RT udah ngamatin kambing sedari kecil tadi. Miaranya kan dari kecil ya Teh.
2: Iya, ngerti lah soal kambing nih. Pokoknya kalau kambing yang udah mandi, bunyinya
1: Belum mandi.
2: Kalau belum mandi, mbak, mbak, mbak, mbak.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Ya, ajarin gue deketin cewek dong.
2: Lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian. Gitu.
1: Kok permen?
2: Buat buka-buka obrolan. Alah, biar relax komunikasi.

0: simple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Ah, dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton

Bali Raja, ya rekan terima, Matrul Bali Raja ini lagu ne dari Tia Permatasari ya, yang tadi sudah direquest oleh Cak Pur, ya Cak Pur. Kang Rian biasanya request lagu ini ya, ditumben Kang Rian ini belum belum bergabung ini ya. Ya semoga Kang Rian juga sudah stand by terus ini di acara nih Fans Dora, Fans Ketabu di udara. Yuk, tekan prima, tak terasa sudah 56 menit saja ya menuju pukul 12 dan sebentar lagi kita masuk di jam

0: kedua. Ya rekan prima, untuk hari ini cuaca panas ya rekan. Ari akan menyampaikan informasi di jam 11 ini yang lewat 56 bahwasannya untuk cuaca hari ini berawan dan suhunya 25 sampai 33 derajat Celcius rekan prima. Nah, untuk rekan prima ini harus tetap ini ya menjaga paparan dari sinar matahari ya, terutama yang sedang di luar kerja ya ataupun sedang tugas. Nah, ini jangan lupa ya, lindungi pokoknya ya rekan prima, apalagi cuacanya kan ini wah benar-benar panas ini. Kacamata penting itu, kacamata ya, supaya terhindar tidak terlalu ini ya paparan sinar mataharinya ya, terutama itu juga baju nih, baju tebel ya kalau perlu nih, baju tebel kan tidak terlalu panas ya rekan prima, sehingga kalaupun masih bertugas di lahan ataupun di sawah ya agak mending ya rekan. Biasanya kalau petani itu kan pakai lengan panjang ya seringnya ya. Oke rekan prima, kita kembali lagi di Ventura. Siapakah yang sudah masuk? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ventura.
1: Gimana ki? Ini radio prima ki.
0: Iya wes.
1: Iya, luar biasa.
0: Iya ini, wah luar biasa di panas si Paul pokoknya.
1: Oke.
0: Okay. Iya, gimana kabarnya Mr. Bono di Mr. Bono?
1: Kabarnya juga sehat.
0: Sehat ya, Mr. Bono.
1: Sehat aja udah ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Sedang kesibukan apa ini sekarang?
1: Ini sedang permaklepis sih.
0: Waduh,
1: baru mulai.
0: Oh, sudah. Oh, baru
1: sedang
0: buka ini.
1: Permaklepis baru mulai ya ini. Iya, beres-beres tadi harus selesai ya. Dari pertama buka itu.
0: Oh iya. Ini, langsung iya. Ada konsumen saja ya.
1: Langsung nih. Oh,
0: iya.
1: Sampai dua orang
0: sambil dengerin radio prima ya.
1: Iya. Iya. Satu okay. Orangnya tiga, ada yang tiga nih, dikecilin nih.
0: Kita
1: lepis nih.
0: Iya, iya, iya. Iya.
1: Ada yang satu, ketahuan itu.
0: Ya. Ganti apa itu? Ganti seleting atau permak saja?
1: Adalah di permak. Jadi nah lepis dibesarkan, dikecilin.
0: Oh, bukan ganti seleting.
1: Iya, sama motong ya. Ada yang motong, panjangan potong.
0: Iya itu. Berapa hari biasanya Mr. Bono? Apa langsung?
1: Langsung.
0: Jadi?
1: Langsung kerjain, sore selesai.
0: Ya. Oh, sore selesai.
1: Langsung selesai sore, ya.
0: Mari tinggal, ya.
1: Ada setting juga, ada setting. Pasang setting tas juga ada, ya. Tinggal, ya.
0: Iya, oke.
1: Okay. Ada, naruh hari kemarin, dia bang. Iya.
0: Yeah. Oke. Okay.
1: Tinggal, nih, kemarin, tas sama ya, setting.
0: Iya.
1: Yeah. Iya, oke.
0: Okay. Lanjut, silakan Mr. Bono.
1: Iya, oke. Okay. Kita apa, ya?
0: Macet gak ini depan stasiun Haurgelis?
1: Tadi macet. Ini udah lancar nih, kerjaan lancar. Lancar ya. Ya, tadi macet tadi. Barusan tadi sih
0: macet, udah lancar. Macet karena apa
1: macet
0: itu?
1: Macet kendaraan, ya motor.
0: Oh, hilir motor, mobil, mobil
1: ya.
0: Belanja, biasanya parkir di pinggir jalan ya.
1: Mandiri, orang modern mandi, udah belanja.
0: Iya. Kemacetan itu udah kan mandi, biasanya
1: mandi,
0: pada
1: biasa
0: di pinggir jalan.
1: Biasa ya pada belanja itu ya udah ada ke pasar namanya kan.
0: Iya, betul sekali.
1: Ada pasar stasiun ya. Kalau udah lancar udah siang.
0: Ya, silakan. Lagunya apa ini?
1: Lagunya apa ya? Lagunya ini dia ngadu telu.
0: Ngadu.
1: Ngadu telu aja.
0: Ngadu
1: ya.
0: Telu, ya.
1: Iya.
0: Ngadu telu.
1: Oke. Okay. Iya. Tanya
0: Bu Sukina yang
1: terus semangat.
0: Ibu Sukina, semangat Bu
1: iya,
0: Sukina.
1: Iya, Bu Sukina. Oke. Okay. Bu Rastim.
0: Ya Rastim, ya
1: pada waktunya. Iya, tidak pada waktunya.
0: Waktunya.
1: Nama Mimi Radmina. Yang unyu-unyu.
0: Oh, bintang unyu-unyu.
1: Iya, Bunda Mary. Mary Priatin.
0: Iya.
1: Iya, Mama Aldi, Mama Rini. Ini sekolah gitu. Dengar kan, ini sekolah ya, dengar loh suaranya masuk. Ini pelanggaran nih, Rastim, pelanggaran nih, ini pelanggaran ini sekolah ya. Rastim
0: nih.
1: Rastim ter
0: masuk ini.
1: Dapat data nanti ya.
0: Masuk ini pasti. Dari, habis ini masuk.
1: Ya,
0: habis
1: ini masuk ya. Ini dapat data dari Basalmi, dapat arisan Basalmi.
0: Oh iya. Oh,
1: iya. Nanti nanti dikasih pulsa. Siapa Basalmi? Gak tahu ya. Rastim ya. Jangan jangan teriak-teriak aja punya piskol mulu. Nanti kasih nanti kasih pulsa sama Bapak Salim yang kemarin dapat arisan.
0: Oke.
1: Iya. Siapa lagi ya? Bunda Mary.
0: Bunda Mary. Ya, siapa lagi?
1: Siap Mamungkas.
0: Ya,
1: Pak. Siap Mamungkas, Pak Ojan.
0: Ya.
1: Sama Odang.
0: Ya.
1: Karian. Ya, Tingting, ya, Tongtong. Iya. Sapur. Pak Lebe.
0: Pak Lebe.
1: Pak Lebe, Pak Wanta. Ya, Pak Lebe. Ikut makan urap kemarin sama Lontong. Pak Lebe. Kadang-kadang harus makan.
0: Walau
1: gitu, ya, ya, enak itu, terus makan nih ya.
0: Mantul
1: nih, ya. Kepawanta, Pondol, Abadi Kutil, Pacawala.
0: Ya.
1: Apa lagi yang Soleha?
0: Ya.
1: Pak Bisut.
0: Pak Bisut, ya.
1: Iya. Sekarang Sekloran. Udah Yunisari belum masuk Yunisari. Harus gaya. Dengar gak suaranya miskol dulu?
0: Iya, iya itu.
1: Itu langsung kerjanya itu miskol mulu ya. Pelanggaran dia.
0: Ya, Steve, ya.
1: Iya, pelanggaran. Untuk miskol dia, ya, mas. Miskol mulu, diganggu itu.
0: Iya.
1: Tenang, ntar dikasih pulsa. Kasih tau orang Pak Salim nanti itu, iya. Ntar dikasih pulsa sama Pak Salim, udah tarik, tenang aja gitu.
0: Aduh, iya. Ini pasti telepon nih, sebentar lagi nih masuk.
1: Iya, masuk udah begini nih. Iya. Yaudah, oke gitu aja, biar bawa masuk nih, berkali dia tuh Salim. Eh, Salim, tapi salah.
0: Pasti belum. Pasti, ya.
1: Minta sama Pak Salim dulu, minta sama Pak Salim, minta pulsa dulu, dapat tempat arisan ya. Oke, itu aja tunggu lagunya.
0: Siap.
1: Oke, selamat berkatu, merdeka.
0: Merdeka, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mr. Bono, ya, terima kasih yang sudah bergabung. Ya, 12 lewat 3 menit di rekam prima, kita sudah masuk di jam yang kedua. Ya, siapakah berikutnya ini yang ingin bergabung? Kita buka line teleponnya. Halo, assalamualaikum. Halo, Bensura.
2: Ning Kenepi. Ning Prima.
0: Ning Prima. Ayo, siap nih.
2: Kita sabar ya, Kang Aryo.
0: Alhamdulillah kabari kula sehat walafiat.
2: Ye, untung dia.
0: Ini siapa ge?
2: Ye, anak putu nang semar.
0: Siapa rane?
2: Awane. Pagal buntu.
0: Lagi nang sinangan digen aja nangis sor kelongan apa aja nang pedil gendong ini.
2: Kelongan kan lagi dulu. Ada kalau sing doyan ngantuk. Kota nang Mr. Bono, Pak Wang Salam.
0: Nah, Pak Wang Salam iki ditunggu nggih Mr. Bono.
2: Ya kan wes cepat kan Miss Call bae.
0: Miss Call bae, ya. Ya wes.
2: Lagune kan nang ya.
0: Ah, ya lagune napa niki?
2: Lagune nang kamane Gatot Kaca.
0: Gatot Kaca, wah.
2: Iya, majikan. Majikan Gatot Kaca lagune lho.
0: Gatot Kaca yen kayane.
2: Ya sing anak putu ning Semar, lagune Gatot Kaca.
0: Waduh, ini lagu.
2: Aduh. Enak lo ngomong kuwi ya.
0: Sing nyanyi siapa ini? Ayo Gatot Kaca.
2: Lagune sing lamun bisa lah. IWS.
0: IWS ya. Nah, ora bisa, Gatot. Ayo.
2: Salah.
0: Lah ora bisa apa?
2: Oh. Lah kune kin belah. Arjuna.
0: Arjuna ya.
2: Iya.
0: Katakan Arjuna ya.
2: Tapi Gatot Kaca ana bumi.
0: Ana Gatot Kaca.
2: Ya yes, Gatot Kaca.
0: Oh ya wes.
2: Salame.
0: Ya.
2: Kang Ibu Supino.
0: Nggih.
2: Merat Mina.
0: Nggih.
2: Terus kanggo Mimi Samina, aja ngantuk bae mi.
0: Nggih.
2: Coba pendok suara mi. Mimi Samina. Kang Salim. Ada. Dekem bae Kang Salim. Kanggo Kang Lut Jaya, Bunda Mary, Pak Jali. Om Sol, terus Kanggo Bintang, Mama Billy, Mama Aldin, terus Bunda Mary, Bunda Inyosari, Kanggo Ang Ideng, Mama Saka. Anu lagu nih, apa lagu nih Kang Arya?
0: Gatot Kaca bisa beli bisa mabur apa bagaimana? Oh,
2: Gatot Kaca nih, Pak. Oh, itu saya.
0: Ya wes siap, Peri Ferdi ya.
2: Ya.
0: Ah ya wes siap.
2: Kaca nih, Pak.
0: Oh iya, siap.
2: Kep, Toko Mak, Devi Bono, Ana Langsalan.
0: Ayo siap.
2: Toko Mak ya. Kopi piano dibungkus koran.
0: Ah iya kon deh.
2: Kopi piano dibungkus koran.
0: Ya.
2: Warna biru, warna ungu. Mr. Bono rada heran. Semua tuh yang ngantuk biar turun. Aku mana ini dari kelas kita semulu.
0: Iya, aduh, aja turun kawan.
2: Turun.
0: Orang seneng gini kami gemuyu, bay.
2: Iya, kue warna biru, warna ungu.
0: Iya.
2: Asih.
0: Yo.
2: Aslan gue gusti kata kata. Anak putu yang semua.
0: Iya wes siap nanti diputar.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua bahan lagu Arya persiapkan untuk rekan prima ya menjelang pukul 12.07 menit. Dan kita dengarkan dulu ya untuk dua penelpon dan dua lagu. Jadi jangan kemana-mana, masih di 95,8 FM Prima, radionya Indramayu Barat nomor 1.

0: Teh, kalau musim hujan kayak gini nih, ya kan, enaknya tuh makan yang anget-anget gak ya, Teh? Gorengan-gorengan yang masih anget. Salah satunya gorengan tempe, ya gak, Teh?
1: Tapi ada makan yang gak enak tuh ada.
0: Apaan?
1: Kecilok, gitu.
0: Itu mah kecolok, ya?
2: Kecolok! Aci-aci-aci-aci-aci.
1: Salah nusuk itu.
0: Sekarang tema tebak-tebakannya adalah tempe. Mulak maning. Nih, sekarang tebak-tebakannya tempe ya. Tempe apa yang bisa naik turun, Teh?
1: Tempe Jakarta bukan ya?
0: Tempe Jakarta itu. Ih, apa nih?
2: Tempe

0: ikannya.
1: Tempe yang ada ikannya terusnya enak ya. Tempe dang bukan ya? Atau
0: apa Dis? Gampang banget itu Dis.
2: Tempe ikan, tempe dang. Apa?
0: Tempe Palembang.
1: Oh itu tempe. Aduh, benar-benar dah.
0: Apa?
1: Iya, orang empe-empe tempe. Ini gak ada makan kulit pisang jadi kepleset nih.

0: ajarin gue deketin cewek dong.
1: Ah, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya.

0: banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lo. Permen yang lo kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.
2: Kabar gembira.
3: Gembira.
2: Kabar
3: gembira.
2: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
3: Cepat.
2: Beli cash juga bisa.
3: Bisa.
2: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online.
3: Online.
2: Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
3: cuci.
2: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: 95,8 FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ya, rekan Prima, ini ada lagu baperan yang requestnya dari Mam Ara ya, yang tadi di grup. Ya, silakan yang untuk lainnya boleh kita tunggu nanti di 0853-2189-9582. Dan sebelumnya ini untuk rekan Prima yang hari ini sedang ada perlu ataupun sedang bertemu dengan teman, klien ataupun sahabat, rekan ya. Jangan lupa selalu membawa permen Milton Pastilles ya. Milton Pastilles ada beberapa varian rasa, ada apel, jeruk, nenas, stroberi dan original, tersedia juga dalam kemasan saset. Milton Pastilles diproduksi oleh PT Henson Pharma. Ya, untuk melegakan pernapasan Anda ya rekan Prima, maksudnya nih untuk permen Milton Pastilles ini ya. Kemasannya ini sangat mudah dibawa ke mana-mana. Ya, jangan lupa selalu kantongin Milton Pastilles. Ya, nanti untuk request lagu berikutnya Arya sudah siapkan. Dari siapa ya ini yang sudah siap-siap? Ya, tadi sudah dijawab oleh Arya. Ini dari Misa Minah ya. Misa Minah ya, lagu ini siap nanti diputar ya setelah ini. Juga ada Mam Ara tadi sudah. Oke, lagunya baperan ya. Barusan sudah lewat ya. Ya, lanjut silakan yang ingin bergabung. Siapakah berikutnya? Wah, ini ada yang masuk lagi. Ini siapa? Ini ada ya. Ada Ibu Tuti ya, Ibu Tuti. Nah, Ibu Tuti juga ada Mama Indah ya. Ya, silakan yang ingin masuk boleh kita buka lagi line teleponnya di 0853-2189-9582. Ada Mimi Epi tadi ya. Halo Mimi Epi, sudah siap ini? Mimi Epi ya tadi sudah sempat bergabung nih. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Fenstura. Ini.
0: Dengan Radio Prima FM. Dengan siapakah ini? Dengan Tenani kah? Betul?
1: Iya, Tenani.
0: Iya, Tenani. Gimana kabarnya Tenani?
1: Alhamdulillah sehat. Aduh, panas pisan ki Kang Arya ki.
0: Betul sekali, ini sudah 33 derajat Celcius. Ya, panas sepol pokoknya.
1: Iya, panas sepol.
0: Oh iya ini. Jangan lupa kalau keluar itu ya, gunakan kacamata hitam ataupun penutup muka ya, supaya tidak terpapar langsung sinar matahari ya. Ya, jadi aman ya. Ya, lanjut silakan.
1: Salam.
0: Salamnya buat siapa?
1: Buat Mimi Epi.
0: Ya, Mimi Epi.
1: Mama ya. Titan.
0: Mama Titan ya.
1: Bunda Mary
0: ya.
1: Mr. Bono
0: ya, siapakah lagi?
1: Mama Indah
0: Sinta.
1: Buat semuanya aja lah Radio Prima.
0: Oh iya, siap. Siapa lagi ada?
1: Salam terakhir buat Kang Arya.
0: Oke, terima kasih ya. Terima kasih untuk salamnya.
1: Salam terakhir.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Jensura.
2: Waalaikumsalam.
0: Wenstura
2: ning kene iki ning Radio Prima FM.
0: Oh iya, wes.
2: Radio nomor 1 ning Jawa Barat. Sampai ping 10 ditendangi bae Kang Arya.
0: Ah iya ini.
2: Masyaallah.
0: Senggol bae ya nggih. Mimi Epi nih nggih.
2: Sing sabar-sabar ae.
0: Sabar.
2: Pencet mani.
0: Iya weh, si barang siapa rek sabar.
2: Diampun dah ini mah. Pak Sangar ya.
0: Ya, alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Sehat. Waras bergas. Sugi beras.
0: Iya.
2: Tengkule akas, sering keramas.
0: Iya wes, apa maning?
2: Apa maning kan aja?
0: Ya, Bibi Epi baik, saya jawab ya. Ya, Mi.
2: Lagi ingin beli hadir Kang Arya Arisan.
0: Oh, maning endi? Maring endi, Mi?
2: Loro derok mah pengen mingguan.
0: Oh, iya kayaknya
2: kan. Kayak uang kah. Bareng aja tuan pawon bengusre, pening pawon baik.
0: Yo, kayaknya.
2: Jadi ini mingguan.
0: Mingguan.
2: Ya melu-melu batur.
0: Aduh, ya wis ya. Mengira
2: mal kali Kang Arya.
0: Oh iya, kayaknya kok kami apa dengan di kuwi kayaknya kok. Rame-rame kerombongan kayaknya ya.
2: Iya, seangkot.
0: Oh, aduh, kayaknya aduh kayaknya kan.
2: Ya, lumayan sih, ada beli barek beli.
0: Oh, pedangkir lo, ada beli barek. Iya, Bang.
2: Kayak jaluk lagu kayak Kang Arya, aduh,
0: ah, iya, siap nih, lagu nih apa, Niki?
2: Pengen lagu apa ya? Keder balik ke Bella.
0: Keder balik ke ya wis cekelan berarti nang keder balik ke ya. Jadi cekelan ora keder balik ke mengko ya.
2: Pengen tas jaluk lagu, lagu diputer, pengen ning bantal waru Kang Arya.
0: Oh, bantal waru sing itu ya nggih.
2: Iya, gelar klasa luru bantal terus turu.
0: Aduh, ya jadi primen.
2: Ping 10 ditendangi bae lo, ilo. Ampun.
0: Oke. Okay.
2: Salam-salam ah.
0: Ayo siap nggih mangga nih. Salami
2: nggo sapa. Mumpung bisa mancing tak salami kabeh.
0: Salami kabeh bae ya wis siap me. Mangga.
2: Sing ning nguri sini sor tenang. Kentenan ya, kita
0: kentenan,
2: 10 ya. Ditendangi bae.
0: Oh, iyalah. Kentenan aja.
2: Nganggo mimirak mina dikit, sing tangga dewek, mina. Sedulur dewek, besti yes. Dewek.
0: Oke.
2: Nganggo mama Ratmina, mama Samina, ibu Sukina, sing selalu ceria. Pokoknya malaka-laka, the best lah
0: ibu Sukina. Wes pokoknya mah.
2: Ya, Kangar ya.
0: Oke, mangga.
2: Nganggo Mimi Tuti, mama Indah bareng Pak Amir. Nganggo nok nenen sing ayu dewek, nganggo mama Lina, nganggo teteh soleha bareng bapak Maktor, bunda Mary bareng Pak Haji Ali, mama Yuni bareng papa Yuni,
0: oh iya,
2: nganggo mama Aldin,
0: nggih mama Aldin,
2: nganggo siapa maning ya mama Aldin,
0: siapa maning gen, nggih.
2: Nunung,
0: Nok Bintang,
2: sama Fauzan, Ibu Haji Supriyatin, si selalu karaoke, suaranya merdu, kok silus-silusan.
0: Ya wes
2: kita baru bisa kayak kontrol Kang Arya.
0: Eh apa ya? Waduh, ya belajar kan ya Mbak, belajar kan lo.
2: Supriyatin Mbak pinter, nembang apa bisa?
0: Ya Mi ya, kayak kan belajar kan Mi, si Mi
2: IP. Nah, gue Pak Salim.
0: Nah, Pak Salim.
2: Mister Bono, Mister Ngantuk, Nang Rastim.
0: Iya wes kan.
2: Kang Wanta.
0: Yo,
2: Mang Wanta. Aman Kang Rian,
0: Uyut. Kang Rian, Uyut eh.
2: Apa diputir?
0: Nggih,
2: aku Patris no sing dereng kokku.
0: Nggih, Patris. Oh,
2: sing mudun sapa Kang Arya?
0: Kan mau ana nang Rasti mana Mister Bono kana
2: oh
0: tenani ya? Tenani nani nani.
2: Heeh, nok nani bareng nani. Kang Tani ye. Yeah. Om Ara Teh Isa, Mak Odang sehat selalu ya Mak Odang. Nganggo Palebe, nganggo Sondol.
0: Nggih, Sondol.
2: Nganggo Kang Rojaya, Pak Gopar, Aki Metal.
0: Kang Rojaya. Nganggo
2: Cak Pur.
0: Cak Pur.
2: Cari Cak Pur mah jadi Ibu Epi.
0: Aduh, ya wes Cak Pur kan salah mikir ditampi saking Mimi Epi.
2: Mimi Epi Cak Pur aja Ibu Epi.
0: Iya, terlalu muda. Iya. Kemudaan apa primen? Iya wes,
2: dan Cak Pur. Ya, terima kasih ya Kak Arya.
0: Oke,
2: okay, mau undang maaf apa lah.
0: Oke.
2: Okay. Penting sehat. Ucapannya Kak Arya.
0: Iya, mangga silakan.
2: Kopi pahit aja diminum. Iya. Mending ditaro ning jero rantang. Mimi Epi pamit. Assalamualaikum. Lagi repot nunggu si kaca.
0: Ya wis siap nangge kacange di ya ya. Dibungkus-bungkusin bae.
2: Iya. Mancing maning.
0: Iya, siap.
2: Mancing maning. Kok sini udah Mimi Epi sabar, Mimi Epi mau bisa mancing.
0: Ya iya siap.
2: Yes, yo, assalamualaikum Kang Arya. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum, Ventura.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Venus tuh.
2: Ningkene ning prima.
0: Oh iya. Bunda Yuniasari.
2: Iya, Bang.
0: Pripun kabare Bunda Yuniasari?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Sehat walafiat.
2: Apa aku bang, mau nanya ke Abang apa kabare gitu.
0: Pripun kabare? Apa kabar? Bagaimana kabarnya lah gitu aja. Ya.
2: Kan aku pengen belajar.
0: Iya, ini bahasa Jawi nggih, Jawa ya. Pripun kabare nggih.
2: Pripun kabare gitu, pripun?
0: Pripun
2: kabare?
0: Pripun kabare Bunda Yuniasari?
2: Pripun. Pripun kabare? Pripun kabare apa?
0: Aduh, pripun? Aduh, PPPP. Bunda Yuniasari yang ada di Sumedang ini sedang belajar ini, belajar sedang penelitian ini mengenai apa? Mengenai bahasa katanya ini. Berarti ini masuknya ke mana Bunda Yuniasari? Nanti di
2: apa?
0: Fakultas Bahasa bagaimana ini? Iya kan sedang meneliti bahasa Jawa ya.
2: Iya. Pripun kabare Bang Arya?
0: Alhamdulillah baik ya.
2: Alhamdulillah syukurlah Bunda bisa pripun apa? Pripun kabare gitu ya.
0: Iya betul benar ya Bunda.
2: Iya ya. Jadi nanti mah kalau masuk ke Bunda teh mau nanya pripun kabare gitu ya.
0: Saya istilahnya kalau di sana kan saya nggih.
2: Ya,
0: jawabannya iya. Saya ya kalau di Sunda kan saya ya benar kan?
2: Ya, betul. Alhamdulillah damang.
0: Nah damang.
2: Damang.
0: Ya.
2: Pripun kabar? Pripun?
0: Dengan bahasa kita menyatukan bahasa. Ya kan? Sejak diikrarkan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 ya, Sumpah Pemuda ya, bahasa Indonesia. Iya, nomor satu bangsa.
2: Pripun ya, pripun, pripun, ya mau ingat-ingat pripun kabare gitu ya. Udah dicatat.
0: Kang Wanta, waduh ada Kang Wanta ini sudah bergabung Kang Wanta. Waduh, Kang Wantanya ini di TikTok prima ya. Di TikToknya Arya.
2: Tunggu Pak Wanta, aku lagi belajar nih.
0: Kang Wanta.
2: Nanti juga kan aku nanya ke Pak Wanta tuh ya. Pripun Pak Wanta gitu ya. Nyata pripun ya aku sama aja. Lagunya.
0: Ya Kang Wanta sudah bergabung.
2: Sabar nunggu aku nih pengen lagunya dulu Pak ya. Wanta diem dulu ya.
0: Iya lagunya apa?
2: Kenangan aduh kenangan apa? Kenangan aduh kenangan apa gini?
0: Aduh.
2: Kenangan apa? Aduh lupa tadi tuh ya kenangan.
0: Kenangan
2: Abang. Kenangan gening abang kenangan balong aduh nanti kudu dicari deh ida hesek
0: ya, ya, yang nyanyi siapa ah. Yang nyanyi siapa nanti
2: ya apalagi yang nyanyinya nggak tahu ada. Kenangan sumber mas abang
0: oh siap mangga siap
2: iya.
0: Diantos nggih
2: ya, mohon hanya semuhun pada diantos ya bang ya
0: siap nggih ya mangga siap
2: ya. Kirim dulu ya bang ya aku mumpung bisa masuk ya nge,
0: siap mangga
2: iya buat Kang Ari Lakso barangkali lagi dengerin
0: Kang Ari Lakso
2: terus ada iya Kang Ari Lakso ya terus buat Nanang Rastim buat Bu Sukina Mom Ara Nok Bintang Unyu-Unyu terus Ibu Mimi Epi iya Mimi Epi Nenek Rapi Mimi Stamina Mimi Ratmina Bunda Ella Kang Wardoyo Bunda Hajah Mary Mimi Hajah Supriyatin terus bapaknya Najwa buat
3: Bang Rojaya, Kang Rian, Pak Wanta juga, Ibu Wantinya ya, Asep Roland, Kang Yanto, Bapak Salim, Abah Adek Kutil, terus Lili Kenung, Mama Aldi, Teh Soleha, Bang Wanto, Mr. Bono, terus ada Mas Wandi, Mama Tita, Mama Indah, Bunda Riri, ada Uyut, ada Capur juga, Mama Endang, Ayah Pamungkas sama mamahnya, Kang Aman, terus ada Bu Hajah Meni. Bu Hajah Meni ya, Meni.
0: Iya, Bu Hajah Meni di Sumedang.
3: Subang.
0: Oh, Sumedang ya. Oh, saya kira di Sumedang ya. Siap, siap, siap.
3: Nanti. Cuma Mamah Meni ya, Mamah Meni, Mamah Meni yang dari Sumedang mah. Ini mungkin beda lagi yang aku dengar. Oh. Bu Hajah Meni.
0: Rini, kalau dari Subang itu Rini, di Tanjung Siang itu Bunda Rini.
3: Oh, Bunda Rini ya.
0: Iya, di Tanjung Siang.
3: Yang dari Cijambe ya, Bunda Rini.
0: Tanjung Siang sana.
3: Iya, Tanjung Siang Cijambe. Terus buat Kang Pani sama Teh Naninya.
0: Kang Pani,
3: terus
0: ya, Kang Pani.
3: Iya. Iya. Buat Mamah Najma, Najma ya.
0: Najwa.
3: Mah Najma. Najwa, terus yang punya itu yang punya ujung gebong kan? Gebang
0: iya.
3: Anger,
0: sesek
3: dia.
0: Ujung gebang. Yep.
3: Terus Mama Luas, Bang Hendro Lesmono ya, Bang Hendro Lesmono. Pokoknya buat semuanya aja ya Bang ya.
0: Siap buat semuanya.
3: Iya, buat semuanya, terutama ya buat Abang aja yang lagi tugas ya.
0: Siap, matur suwun.
3: Makasih ya Bang.
0: Sama-sama Bunda Yuniasari.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Yuniasari ya, lagunya siap nanti diputar, Kenangan Sumber Mas. Juga ada tadi yang request lagu di grup ya, ada aja Demenan Dikit juga, ini sudah disiapkan. Juga ada yang request Mangan Duren, sudah juga. Juga ada Kader Balike ya, siap nanti diputar. Baik rekan Prima.

0: enak banget itu tuh.
1: Nasi lengko esok-esok wajib ya.
0: Anak togene, ya teh.
1: Togecang.
0: Anak tempene.
1: Tempecang.
0: Sama incang sih teh.
1: Biar ada lagunya kan, togecang, togecang.
0: Terus anak sambele teh.
1: Sambelete?
0: Iya.
1: Sambel.
0: Sambel ki beda.
1: Oh iya, sambel kacang ya.
0: Iya, sambel kacang.
1: Iya, ya wis yuk mangan yuk.
0: Ora. Orang baru makan.
1: Ya udah, tebak-tebakan aja ya.
0: Tapi yang paling enak nih, Teh. Yang paling enak tuh ada, Teh.
1: Satu apa?
0: Jadi tuh harus ada tuh, Teh.
1: Iya.
0: Ini makanan yang suka susah ditawar, tapi banyak yang beli.
1: Makanan susah ditawar.
0: Apapun harganya, iya.
1: Banyak yang beli.
0: Iya.
1: Panganan apa kumul?
0: Anak nih, nasi lengko itu pasti anak.
1: Di nasi lengko ada makanan yang enggak bisa ditawar, boleh dibeli.
0: Larang regane wes dituku.
1: Wes dituku. Ini makanan yang bikin mumet ini nah, kayaknya nih.
0: Apa teh? Makanan yang susah ditawar tapi banyak yang beli berapapun regane apa teh?
1: Tempe duduk.
0: Tutulah tempe mah murah ikut teh.
1: Ya udah deh, nyerah deh.
0: RT mah suka ngasih tebak-tebakan kalau belum pegang kepala puyeng. Gak pernah mau ngasih jawaban. Jawab dulu, Teh.
1: Habis sampoan jadi gak garu-garu.
0: Apa?
1: Gak tahu.
0: Sengananang nasi lengko.
1: Wah, nyerah-nyerah.
0: Jawabannya endok asin.
1: Endok asin gak bisa ditawar?
0: Nah iyalah, kalau ditawar endok pite.
1: Oh, jadi endok

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Nih mas.
1: Iya teh.
0: Siang-siang aja nangis.
1: Siapa sih nangis RT?
0: Oh kirain nangis deh tadi nunduk. Oh,
1: ini lagi miris bawang ya nah. Kan bawang merah. Emang kelihatannya tuh kayak nangis pedes.
0: Nah RT cuma mau ngingetin.

0: Bentar aja nih. Nah nih punya tebak-tebakan RT.
1: Ya ampun bener-bener deh RT. Ya tebak-tebakannya apa?
0: Kenapa air mata warnanya bening?
1: Ya bening lah RT. Kalau butet, coklat itu kali yang habis kena air hujan kebanjiran.
0: Kurang betul.
1: Terus kenapa?
0: Karena kalau ijo itu air maca.
1: Ini jawabannya apa RT?
0: Iya, karena kalau hijau air maca, makanya warnanya bening.

0: 95.8 FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ya, masih di Ventura, Vens ketemu di udara oleh Arya rekan Prima sampai pukul 15. Dan kita sudah masuk di jam yang ketiga, 32 menit berlalu dari pukul 13 ya rekan Prima. Dan masih ada waktu 1 jam setengah lagi menuju pukul 15 ya rekan Prima. Wah, masih panjang pokoknya ini ya. Untuk yang belum bergabung, boleh nanti kita buka line teleponnya di 0853-2189-9582 ya. Siapakah berikutnya? Ya, kita tunggu dulu ya. Kita jeda dulu rekan Prima ya. Tabayun yang hilang di tengah kegaduhan sosial ya. Mengutip dari lognews.co.id, udara media sosial kembali memanas. Sebuah pernyataan dari salah satu organisasi kemasyarakatan tingkat kecamatan di Kabupaten Kuningan mendadak beredar luas dengan nada penolakan. Mereka menyampaikan menyampaikan keberatan terhadap rencana pengembangan kegiatan perekonomian dan pembukaan cabang sebuah pesantren di wilayah tersebut. Sayangnya, narasi itu disampaikan tanpa proses verifikasi yang utuh, tanpa dialog terbuka, bahkan tanpa tabayun kepada pihak yang bersangkutan. Padahal yang dipersoalkan bukan sekedar bangunan atau lembaga, melainkan sebuah ikhtiar pengembangan ekonomi masyarakat, pendidikan, dan pemberdayaan umat. Ironisnya, penolakan itu justru lahir di tengah masyarakat yang mayoritas beragama Islam, agama yang sejak awal mengajarkan kehati-hatian dalam menerima dan menyebarkan informasi. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang membawa kasih sayang, ilmu pengetahuan, dan kemuliaan akhlak. Dalam Islam, setiap kabar tidak boleh langsung dipercaya begitu saja tanpa klarifikasi. Al-Quran dengan tegas mengingatkan, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya membuat kamu menyesali perbuatan itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Ayat ini menjadi fondasi penting dalam kehidupan sosial. Ketika sebuah informasi diterima tanpa tabayun, maka prasangka mudah tumbuh. Dari prasangka lahir tuduhan, dari tuduhan muncul gibah. Dan ketika prasangka itu dipublikasikan tanpa verifikasi, maka ia berpotensi berubah menjadi fitnah. Dari era digital hari ini, suatu pernyataan yang dilempar ke ruang publik dapat menyebar lebih luas, jauh ya, cepat daripada klarifikasi. Sekali opini terbentuk, masyarakat mudah terpengaruh. Maka nama baik seseorang atau lembaga bisa rusak hanya karena asumsi yang belum tentu benar. Lebih berbahaya lagi, publikasi prasangka seringkali dilakukan dengan nada seolah-olah benar, padahal dasarnya informasi belum diuji. Ya, inilah yang sangat dilarang dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Dan prasangka yang dipelihara lalu diumumkan ke publik tanpa kehati-hatian bukan lagi sekedar kesalahan pribadi, tetapi bisa menjadi kejahatan sosial, sebab ia menggiring opini, memecah persaudaraan, dan menimbulkan kebencian kolektif. Lebih kerasnya lagi, Al-Quran mengingatkan bahaya fitnah dalam Surat Al-Baqarah ayat 191. Wal fitnatu asyayadu minal qatil. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya, Surat Al-Baqarah ayat 191. Ya, mengapa fitnah disebut lebih kejam daripada pembunuhan? Karena pembunuhan mematikan atau satu kehidupan, sedangkan fitnah dapat membunuh kehormatan, kepercayaan, peratur, persatuan, bahkan masa depan sosial seseorang atau sebuah lembaga. Fitnah merusak perlahan, memecah masyarakat dan meninggalkan luka panjang yang sulit dipulihkan. Dan ironisnya, di era modern ini fitnah sering dianggap ringan. Orang begitu mudah membuat opini, menggiring persepsi, lalu menyebarkan narasi tanpa memastikan kebenarannya. Media sosial berubah menjadi ruang penghakiman massal. Yang lebih memprihatinkan, semua itu kadang dilakukan oleh orang-orang yang memahami agama, fasih berbicara tentang moralitas, bahkan tampil dengan simbol-simbol kesalehan. Dan di sini letak ironi besar kehidupan beragama hari ini. Agama terkadang hanya menjadi slogan dan identitas, tetapi gagal dipahami secara substantif. Padahal Islam mengedepankan ilmu pengetahuan, akhlak, dan silaturahmi. Islam tidak mengajarkan kebencian tanpa dasar. Islam tidak membenarkan penolakan yang dibangun di atas asumsi dan prasangka. Ya, silakan untuk rekan Prima boleh mengetahui berita selengkapnya dikutip dari log.co.id ya. Jadi bangsa Indonesia sendiri berdiri di atas fondasi ya. Di atas fondasi Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa ditempatkan di sila pertama sebagai penegasan bahwa kehidupan berbangsa harus dibangun dengan sifat-sifat ilahiyah, kasih sayang, keadilan, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Nilai Ar-Rahman dan Ar-Rahim semestinya hadir dalam kehidupan sosial, termasuk dalam menyikapi perbedaan dan menerima informasi. Ya, rekan Prima, kita kembali lagi ya di acara Fenstura, Fans Ketemu di Udara. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, merdeka.
1: Fensura
0: nengke.
1: Selamat sore.
0: Sore juga Kang Rian. Oke ya, mangga silakan Kang Rian yang sudah nunggu dari tadi kayaknya.
1: Sebentar Kang Rian.
0: Ya, siap.
1: Mau di volumenya kecilin dulu.
0: Dikecilin dulu Kang Rian. Ya, silahkan Kang Rian.
1: Oke. Terima kasih waktunya Kang Rian.
0: Oh ya, silahkan Kang Rian nih yang dari.
1: Maaf ya, ada faking belakangnya. ABK nanti suaranya.
0: Oh ya, siap nanti lanjut.
1: Pak Karya, kalau bisa minta lanang sejati deh.
0: Lanang sejati, siap nanti di hitar ya. Lanang ya. Sejati.
1: Ya, kalau ada koleksi dari Pak Ernie. Kalau nggak ada ya siapa aja ya.
0: Lanang sejati.
1: Sebagai penyanyi ya. Ya, kalau bisa Kang Arya.
0: Sejati ya. Aduh. Ya, lanang sejati dari.
1: Oke, salamnya ya, buat Bunda Dunia Sari.
0: Oh ya.
1: Selamat sore Bun. Semoga sehat selalu ya. Pripun kabar Kang Arya?
0: Alhamdulillah saya. Salah katanya Kang Rian.
1: Ada juga jahe.
0: Udah Yunia Sari nih Kang Rian nih
1: belajar. Bun, kalau pripun kabar ya Bun, jawabnya itu jahe Bu.
0: Iya wes.
1: Buat Bun ya Yunia Sari, semoga sehat selalu ya Bun. Terus ada Ibu Sina, terus juga buat Kak Rastin, kawan-kawannya juga, juga buat Ayah Pemungkas, Mama Alin, Mama Indah, Mama Tuti, Ratmina, Ratmina, Mama Paujian, terus buat Mama Ibeng.
0: Iya.
1: Juga buat Capur, terus buat aset polanya juga ya.
0: Iya.
1: Terus buat Kang Ferry yang di Aceh. Terus juga buat Kang Aboyut. Terus Kang Amannya juga. Terus buat Mister Bono.
0: Iya.
1: Terus buat Ibu Samina ya.
0: Ya,
1: terus buat Kang Salimnya juga. Terus juga buat Abah Dekutin,
0: yeah.
1: Bunda Mary, Mama Baby, Mama Billy, terus juga buat Mama Mermaidnya juga ya.
0: Ya, oke.
1: Terus yang juragan bubur siapa kan?
0: Tengpani juga.
1: Tengpani besar keluarga. Terus yang di Pegadaian kan siapa kan?
0: Kang di Pegadaian.
1: Kang Timan ya.
0: Kang Timan ya.
1: Iya, Kang Timan. Buat Mama Dinda juga ya di kawasan Kertanegara ya.
0: Mama Dinda di Kertanegara.
1: Buat Mama Evi ya.
0: Mimi Evi ya,
1: Mimi Evi ya yang punya kawasan rumah mewah.
0: Rumah mewah. Rumah mewah pesawat maksudnya.
1: Terus buat Kang Rojana.
0: Kang Rojaya.
1: Rojana ya.
0: Rojaya.
1: Oh ya Rojaya. Buat Kang Rojaya. Terus juga buat Pola B-nya juga.
0: Ya.
1: Terus okay. Buat semuanya aja deh.
0: Oke, okay, semuanya buat saja.
1: Spesial buat Kang Arya dan buat kru-krunya ya.
0: Terima kasih.
1: Spesial buat yang belum disenggol ya. Spesial buat Aki Metal juga.
0: Iya.
1: Ada salam dari Aki Metal Kang Arya.
0: Ya, diterima salamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, makasih Kang Arya waktunya.
0: Oke, okay, terima kasih kembali ya, untuk Kang Rian ya.
1: Ya, lanang sejatinya.
0: Ya, lanang sejati sudah siap nih.
1: Ya, ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Rian. Ya, halo, assalamualaikum. Pensura.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pensura.
0: Lengkene.
2: Lengkene kima et. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Wanta. Ya Kang Wanta yang selalu setia ini di TikTok Prima. Ya.
2: Pripun kabar Kang
0: Arya? Alhamdulillah baik. Saya kata Kang Arya jadi cai katanya.
2: Kubun, kubun, mau kubun. Pripun kabar? Jadi puncanya kok kabar pun sehat, alhamdulillah.
0: Kabar sehat Bunda Yunia Sari ya. Iya jadi.
2: Ada ketemu Kang Arya,
0: lagu yang kemarin itu di sini. Ini kok Asmara Sang Yang Dora pembukanya ya?
2: Kayak itu Kang Arya.
0: Aduh ya makanya.
2: Kayak album anyar gue lagi minta kembali.
0: Wartiman kali, Wartiman boleh, Wartiman. Nah.
2: Sanes,
0: apakah habis ya? Nanti dicari deh, apa?
2: Wes kun bela hari belum ketemu mbak gue, cang yang gora hidung diputer.
0: Ya dulu.
2: Ya.
0: Iya.
2: Jadi macam ini kun cang hari ya.
0: Allah iya.
2: Rupanya makanya ku album anyar.
0: Apa ya?
2: Iya, penyanyinya kula kunci buatan anu kak. Entah kami irang maksudnya kak.
0: Siap-siap nanti dicari.
2: Kerajaan enak rupanya. Mereka tanggal ya bisaan temen. Bisaan bangsa-bangsaan temen sih. Ada bisaan mah. Bung wadon.
0: Iya wis siap nanti dicari. Sang Hyang.
2: Salam-salamnya Kang Arya ya.
0: Sang Hyang Ganis. Salam.
2: Oh iya, sing enjing. Kata sing enjel mawon mawon satu. Hari boten lebat, konya ku utangnya saya kata-kata Kang Arya.
0: Oke, siap
2: mang. Iya, jadi lebat lah, nyaur utang.
0: Nyaur utang. Kang Wanta niki, ya monggo silahkan.
2: Salam-salamnya biasa Kangko.
0: Oke.
2: Kang Ras, Kang Rastin. Iya.
0: Kang Rastin.
2: Kang Eleni Kenung, Nini Setia. Kangge Mr. Bono,
0: Mr. Bono,
2: Kangge Kang Aman,
0: Kang
2: Aman, Kang Rian semendakan Indun Wau, sekarang Aki Metalnya Keding, Kangge Bapak Uyut, Kangge Nonok Bintang, Singga Daya Anonos, Kangge Papa Najwa, Kangge Kang Rian Pinting, Kangge Ibu Tuti, Kangge Mama Inda, Bapak Amir. Kangen Mama Odang, Singgah Dewi Segak Kuning, kami Mama Paujan, okay. Mimi Radmina, kalian Mama Radmina yang keding, Mimi Epi singgah dari rumah mewah, kami Mas Sondol, kami Mimi Rati, kami Ibu Sutina, okay. Sing selalu semangat, sehat selalu Ibu, okay. Sugeng Wayamene juga, kami Mama Aldin, Mama Billy, kami Bapak Lebe, kami Kang Salim, barang Nonok Fitra, diterbang siapa kan? Kami Kang Ibu, Mama Saka, kami Cak Tur, kami Mama Dora, Mama Titan, kami Mama Febi, kami Mom Tara, Kang Dasmo, sarang Teh Isa, Wakisut, kami Kang Eges Teh Isa, kami Ayah Pamungkas, sekarang Mama Pamungkas saya keding, ada Mama Soleha, ada Bunda Haja Mary, ada Bapak Haji Ali, ada Kang Pancawala, ada Cika, ada Mas Ardinya keding, ada Mama Endang, Umi Santi, sekarang Uda, ada Mama Lina, ada Burini, ada Teh Nungung, ada Teh Romla, Kang Haji Ajah Supriyatin, kalian Bapak Haji Erman, Kang Andri Sate, Kang Papa Angga, Kang Gopar, Papa Mama Yuni, Kang Mimi Inaya, Kang Bunda Haja Weni, Kang Kang Timan, Kang Asep Roland, Kang Mas Ferry, Kang Kang Ahmad Sagara, Kang Teh Upet, Kang Abade Kutil, Kang Haji Otoy, kang Kang Pani, sarang Mimi Nania Keding, kang Bunda Yuniasari Inggadai Sumedang, kang Mama Meni, kang Ibu Samina, kang Kang Rojaya Inggadai Organ, kang Mama Najma Inggadai Ujung Gebang Sukra, spesial Mawon. Kangge Kang Arya sing lagi tugas.
0: Matur
2: kesuwun Kang Arya waktu ini. Yes. Mang gampang wantane pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Wanta matur kesuwun sing pun hadir di acara Fans Dura, Fans Ketemu di Udara. Ya sudah 49 menit rekan Prima ya menuju pukul 14 ya, kita putarkan lagunya ataupun ada yang masuk. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ya kepripun kabare?
3: Sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat. Iya. Ya ini Teisa, iya ini baru hari
3: lagi lowong nih, Teisa bisa masuk.
0: Oh iya, mangga-mangga silahkan.
3: Iya, pengen lagunya Kembang Pare, Kang.
0: Kembang Pare.
3: Ya. Tapi saking Yati Komala.
0: Oh, ya, sebentar ya, kita carikan dulu Kembang
3: Pare. Iya, anak, ya. Kang, anak.
0: Oh, anak ya, siap.
3: Lagi kan diputar orang Kembang Andri.
0: Iya, Kembang Pare.
3: Iya, ya. Salam, Kang.
0: Iya, mangga.
3: Buat Kang Arya duluan.
0: Oke. Okay.
3: Buat Ibu Sukina. Buat Mimi Radmina. Buat Ibu Samina, buat Mama Radmina, buat Mama Paujan, buat Mimi Epi sayang, buat Mama Rati, buat Mama Lina, buat Mama Alin,
0: yeah.
3: Buat Mama Febi, Mama Billy, buat memarah, okay. Buat Mama Odang sayang, buat Mr. Bono, buat Kang Salim, buat Kang Eges, Kang Ibeng, buat Cak Pur, buat semuanya aja Kang Alia.
0: Oke, okay, terima kasih. Salam iya. Buat semuanya saja.
3: Lagunya Kembang Pare ya.
0: Kembang Pare ya, Pare ya.
3: Iya.
0: Oh iya. Siap.
3: Ingat di Komala. Siap, siap. Ucapannya Kang.
0: Mangga, silahkan.
3: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taisa, sampun hadir ya. Oke, rekan Prima, kita putarkan lagu-lagu yang sudah dia siapkan untuk rekan Prima.

yang sedang bertugas di luar ya Mas ya, dan Bang Baim juga ya. Terima kasih untuk semuanya rekan Prima yang hari ini masih setia di gelombang kami di 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Eh mas,
1: lihat teh, tumben romantis teh.
0: Ah, kan kita harus menyayangi semua makhluk.
1: Oh
0: iya.
1: Okay.
0: Kan kalau pidato begitu.
1: Pidatonya siapa?
0: Pidato orang-orang.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Oke. Wah, ini pasti ada maunya nih RT nih. Ngerayu-ngerayu nih pasti ada maunya nih.
0: Mau ngasih tebak-tebakan?
1: Tuh, kan udah pasti.
0: Kalau kita ngeliat orang nih, biasanya ada tanda-tandanya.
1: Nah, lihat orang apa nih?
0: Ngeliat orang itu
1: lagi marah, lagi bahagia.
0: Bukan.
1: Lagi sedih.
0: Ada, ini tebak-tebakan ya. Ada bagian tubuh sebagai tanda lahir, tapi yang punya ini beruntung. Nah, itu
1: bagian
0: namanya
1: tubuh sebagai tanda lahir.
0: Yang punya ini beruntung.
1: Tai lalat dong.
0: Betul, tai lalat. Tapi pertanyaannya, kenapa tai lalat itu yang punya tai lalat itu beruntung?
1: Iya kan, memang kalau kata orang Jawa tuh tai lalat itu
0: membawa keberuntungan.
1: Iya, tapi

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
0: cepat.
1: Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan
1: cuci.
0: Mesin cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: rumahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Ya, ajarin gue deketin cewek dong.
2: Lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
1: Kok permen?
2: Buat buka-buka obrolan, biar rileks komunikasinya.

0: flexible and plastic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Ah, dasar lu. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.

95,8 FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ya rekan Prima, kita sudah masuk di jam yang keempat. Tak terasa juga ya, 26 menit dari pukul 14. Dan masih ada waktu kurang lebih 34 menit lagi menuju pukul 15. Dan nanti pukul 15 kita berdendang karaoke di udara. Dan siapkan ya untuk rekan Prima nih yang ingin nyanyi karaoke Ria bersama Arya. Boleh nanti kita tunggu ya teleponnya, dan disiapkan lagunya apa. Nah, supaya nanti cepat ya rekan Prima. Oke, masih di Venstura, fans ketemu di udara. Nengkeneng ya. Ya, satu buah lagu dari Diana Nick dianggap sepele untuk rekan Prima yang hari ini masih santai ya. Masih ya, jam berapa segini nih? Kira-kira masih sedang apa? Ya, juga untuk rekan Prima ini yang dalam perjalanan menuju ke ibu kota ataupun ke Jawa, terutama yang melewati lintas di Cipali ya di kilometer 130, selamat menepi dan mendengarkan siaran kami di 95,8 FM Prima. Dan juga yang baru menemukan gelombang kami juga selamat siang. Juga tak lupa juga untuk Bapak Luki Hakim, semoga Mas ini ya selalu mendengarkan siaran kami di 95,8 FM. Selamat siang Pak Luki Hakim. Juga untuk Pak Kuwu Harkolot, juga ada Pak Kecamat Haur Gelis ya. Selamat siang. Juga ada Pak Kuwu Gantar juga ya. Dan tak lupa juga yang amat berhormat Syekh Zaitun, lagunya tadi sudah diputarkan saya ya, yang Pemuda Idaman sudah Arya putarkan di awal, lebih awal ya tadi rekan Prima ya. Ya, juga yang terhormat untuk Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia dan Wakil Rektor juga selamat siang dan selalu mendengarkan siaran kami ya. Juga untuk Pak Tani ya, para nelayan yang juga sedang santai ini jam-jam segini, masih ini enggak ya, masih masih bekerja atau sudah mulai bebenah ataupun berkemas-kemas untuk pulang, dan masih selalu membawa radionya. Juga untuk tadi yang sudah masuk ada Ibu Sukina ya, juga ada Nang Rastim, Mimi Ratmina, juga ada Cak Pur, juga ada Mr. Bono. Dan udah aja Teh Nanik ya, juga Mimi Epi, juga yang di telepon Prima ya, ada Mama Ara, Ibu Tuti, Ibu Samina, juga ada Mama Indah Sinta yang rame nih pada ngobrol lah, pada ngobrol-ngobrol di grup ya. Ya sudah, nanti ditunggu pokoknya hari Minggu besok ya. Oke rekan Prima, kita buka lagi line teleponnya di 0853-2189-9582. Silakan yang ingin bergabung, boleh kita buka kembali. Ya, Arya akan menyampaikan informasi Az-Zaitun Kampus Sejati Indonesia. Mengutip dari lovenews.co.id, Mentari Ahad pagi tanggal 10 Mei 2026 memancar hangat di lingkungan Mahat Az-Zaitun di tengah hamparan kawasan pendidikan yang luas dan tertata. Lebih dari 2.700 peserta pelatihan pelaku didik Az-Zaitun ke-44 berkumpul dalam sebuah forum ilmiah yang bukan sekedar ruang transfer pengetahuan, tetapi juga ruang kontemplasi tentang masa depan bangsa, peradaban, dan kemanusiaan. Hadir sebagai narasumber utama, Profesor Dr. Ermaya Suradinata menyampaikan pemikiran strategis mengenai pendidikan, geopolitik dunia, pembentukan karakter bangsa, hingga tantangan era digital dan kecerdasan buatan. Dalam paparannya, dia menempatkan Az-Zaitun bukan hanya sebagai lembaga pendidikan, melainkan sebagai laboratorium peradaban yang berpotensi melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan Indonesia, bahkan dunia. Sejak awal penyampaiannya, suasana forum terasa cair dan
emosional. Prof. Ermaya membuka dengan ungkapan syukur, salawat, serta pantun yang menghidupkan kedekatan peserta. Ia mengaku terharu dapat memasuki ruang utama Masjid Az-Zaitun untuk pertama kalinya. Kedekatan batin itu terasa kuat karena dirinya berasal dari Indramayu dan memiliki hubungan historis dengan kawasan sekitar Az-Zaitun. Di hadapan para dosen, guru, pelatih, pengasuh, mahasiswa, santri hingga karyawan, ia menyampaikan penghormatan kepada Syekh Panji Gumilang serta seluruh elemen pesantren yang dinilainya tengah membangun karya besar bangsa. Menurut Prof. Ermaya, pendidikan ideal tidak cukup hanya berorientasi pada kecerdasan akademik. Pendidikan harus mampu memadukan syariat, tasawuf, dan ma'rifah agar melahirkan manusia yang utuh secara intelektual, spiritual, dan sosial. Dalam pandangannya, Az-Zaitun sedang mengembangkan model pendidikan integral yang langka di tengah dunia modern yang semakin materialistis dan pragmatis. Beliau menilai sistem pendidikan berasrama yang diterapkan Az-Zaitun memiliki kekuatan besar dalam membangun keteladanan, disiplin, dan karakter kebangsaan. Bahkan ia menyampaikan harapan besar agar suatu hari Presiden Republik Indonesia dapat lahir dari lingkungan Az-Zaitun, karena di tempat tersebut dikembangkan pendidikan yang mengedepankan kesejahteraan rakyat, nilai kemanusiaan, dan prinsip kula diwongke, ya, memanusiakan manusia. Paparan Prof. Ermaya kemudian meluas pada persoalan geopolitik global yang menyinggung berbagai konflik internasional, mulai dari perang Rusia-Ukraina, konflik Gaza-Palestina, hingga ketegangan Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Dunia menurutnya sedang menghadapi ketidakpastian global yang serius. Di tengah situasi tersebut, Indonesia memiliki modal penting berupa Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai perkat bangsa multikultural. Menariknya, Prof. Ermaya menempatkan Indonesia sebagai jantung dunia dan paru-paru dunia karena kekayaan ekologisnya. Oleh karena itu, dia menilai lembaga pendidikan seperti Az-Zaitun harus menjadi bagian dari kekuatan strategis bangsa dalam menjaga lingkungan hidup, keseimbangan alam, dan keberlanjutan peradaban manusia. Pandangan ini sejalan dengan trilogi pendidikan Az-Zaitun yang menekankan kesadaran filosofis, kesadaran ekologis, dan kesadaran sosial. Prof. Ermaya kemudian menjelaskan bahwa syariat, tasawuf, dan ma'rifah harus berjalan terpadu agar manusia memperoleh ketenangan dunia dan akhirat. Dalam pandangannya, manusia harus menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat daripada bayangkan manusia sendiri, sehingga setiap pikiran dan tindakan harus dijaga dengan penuh kesadaran moral. Salah satu bagian penting dalam pemaparannya adalah pembahasan tentang tantangan era digital dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Menurutnya, perkembangan teknologi telah menciptakan ruang informasi yang sangat cepat sekaligus berbahaya jika tidak diimbangi karakter dan literasi yang baik. Oke, rekan prima, silakan yang ingin mengetahui informasi selengkapnya boleh diakses langsung di lobnews.co.id. Ya, silakan yang ingin bergabung boleh kita tunggu di 0853 2189 9582.

0: ajak jalan-jalan RT ke negeri sakura teh. Mana tuh teh?
1: Sakura itu Jepang.
0: Nah. Jepang. Sakura tuh Jepang, teh.
1: Di Korea enggak ada ya?
0: Apa?
1: Di Korea enggak ada sakura ya?
0: Ada. Di Indonesia juga ada, tapi namanya tabibuya kalau di Indonesia, teh. Nah, tebak-tebakannya gini nih, teh. Bahasa Jepangnya orang kecopetan. Hai. Apa bang? Secara abangan orang Jepang nih.
2: Ingat-ingat dulu ya, bahasa masa kecil nih.
1: Bukan orang Jepang, orang Jampang.
0: Orang Jampang.
2: Bahasa Jepangnya orang kecopetan.
0: Kira-kira apa teh?
1: Aduh, enggak tahu.
0: Ah, masa sih enggak tahu? Kan RT lama di Jepang.
1: Ya di Jepang cuma beli sendal swalau.
0: Hebat RT, beli sendal aja jauh-jauh banget ke Jepang.
2: Indonesia.
0: Bahasa Jepangnya orang kecopetan adalah sakuku diraba takurasa.
2: Oh.

0: Wedang kopi ya untuk rekan Primani yang sedang ngopi nih pas nih ya jam 3 ya kurang seperempat ya. Kurang seperempat ya rekan Primani pas memang waktunya ngopi ini untuk rekan Prima yang sedang ya sambil dengerin Radio Prima terus ngopi ya. Waduh nikmat sekali rasanya. Wah kalau apalagi ada jaburannya Pak Telo, pisang rebus, pisang goreng. Ya itu ya rekan Prima. Oke, siapakah berikutnya nih? Haria buka lagi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fenstura.
1: Ningkene pi 5MM. Masih ada waktu dikit ya, Bang.
0: Masih ada untuk Bunda Mary. Ya silakan Bunda Mary.
1: Request lagunya.
0: Iya.
1: Temen beli bila Deni.
0: Demen beli di ladan ya. Demen beli di ladan ya. Ininya sama obat siapa? Bunda Mary.
1: Satu jadul.
0: Demen beli di ladan nih. Ya, siap siap Bunda Yu Bunda Yuni. Bunda Mary. Waduh. Ya suka gak salah terus ya. Iya, ada dua aja. Iya, silakan.
1: Ada salam-salamnya.
0: Iya.
1: Buat Kang Rastin, Kang Unyu-Unyu, terus sama Mami Haji Supriyati, Bunda Yunia Sari, Mama Men, Epi, Ratina, Mama Ratina, Busukina, Pak Dekono, Pak Yudi, Mama Yudi, Mama Neneng, terus sama siapa tuh Mama Aldin.
0: Mama Aldin ya ada di Mekarjati. Iya.
1: Mama Poza.
0: Ya, Mama Poza.
1: Mama Indah, sama Pak Amirnya. Sama Jeng Leha, Babe Maktor.
0: Iya. Siap.
1: Terus sama Kang Erwin, Cakur, Bapak Lepe, Pak Herman, Salim, Kang Wata, Bang Amang, pokoknya semuanya aja dikum.
0: Ikum ya.
1: Sialnya buat yang lagi tugas aja. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin ya, terima kasih.
1: Selalu.
0: Amin ya.
1: Makasih ya Bang waktunya.
0: Oke sama-sama.
1: Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Mary yang ada di Pegaden ya lagu ini. Siap Bunda Mary ya, kita putarkan nanti. Lagunya beli apa? Demen beli dilah di ini ya. Siap, udah ya, udah di please, udah di playlist ya. Apakah ada berikutnya yang ingin masuk? Boleh kita tunggu di 0853-2189-9582. Ya sambil menunggu yang ingin masuk, ya Ari akan menyampaikan untuk masih informasi dari mengutip dari Log News. Oh ya, ada yang masuk lagi ya. Halo, assalamualaikum. Pensura.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pensura.
2: Pensura ningkinegi ning Prima FM. Merdeka.
0: Merdeka.
2: Bang.
0: Yo.
2: Sehat bang.
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Alhamdulillah. Iya. Lagu ini dukung aja bang.
0: Oke, lagunya dukung.
2: Sudah terakhir ya.
0: Iya ini sudah. Detik-detik menuju karaoke. Karaoke aja nanti ya.
2: Sekarang aja.
0: Waduh.
2: Udah masuk nih.
0: Aduh kurang 7 menit lagi. Ya sebentar lagi nih. Aduh iya ini.

0: Buat Mama Haji Supriyatin.
1: Iya.
0: Buat semuanya aja lah ya, Bang.
1: Oke, siap nanti.
0: Oke, spesial buat Bang Arya. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Wassalamualaikum. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Fauzan, ada Bunda Mary ya. Siap yang sudah hadir ya di menit-menit yang terakhir menuju pukul 15 rekan Prima ya. Disiapkan yang ingin karaoke nanti ya tepat pukul 15, jangan lupa. Jadi jangan kemana-mana ya, masih di 95,8 FM. Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ya, terima kasih yang sudah hadir. Ada Ibu Sugina, ada Mama Radmina, ada Pak Salim, juga ada Cak Pur, Mr. Bono, dan ada Narastim, juga ada Teh Nani, ada Mimi Epi, Kang Wanta, ya ada Mama Ra, ada Ibu Tuti, ada Mama Indah, ada Ibu Samina, ya Mas Samina, ya. Dan banyak lagi yang ada di TikTok Prima juga ya, belum sempat disapa-sapa ya. Ya, terima kasih untuk semuanya ini yang sudah bergabung di acara Neventura, dan sampai di sini dulu Aryam bersama rekan Prima, dan kita akan berganti acara tepat pukul 15 di acara nih Berdendang di Geboyo. Dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Arya, untuk rekan Prima ya di Ventura ini, dan Arya pamit untuk acara Ventura ini, dan juga untuk yang belum bisa sempat bergabung ya, ingin nyanyi boleh nanti di jam yang kelima, jam terakhir ya di acara Berdendang, boleh ditunggu. Dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Arya pamit. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan Arya akan tutup satu buah lagu yang tadi sudah di request oleh Bunda Mary. Selamat sore dan selamat mendengarkan. Masih di Ventura ning kene ye.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Sesaat lagi kita akan ikuti Karaoke You.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya rekan Bima, masih bersama Arya di Berdendang Karaoke di Gemboyu. Hari ini Senin 11 Mei 2026 pukul 15 tepat ya, hanya 1 jam Arya bersama rekan Bima di Berdendang ini. Ya, silakan yang ingin bergabung ya. Nanti kita tunggu di 0853-2189-9582 ya. Untuk rekan Prima, semoga diberikan kesehatan yang paripurna ya, juga diberikan kemudahan rezeki ya, dan dimudahkan segala hal ya rekan Prima. Dan sebelumnya Arya akan menyapa yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun beserta Umi dan keluarga serta Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia Datuk Syuriman Prawoto, juga Wakil Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia. Ya, semoga diberikan kesehatan juga yang paripurna ya, dan mohon bimbingan serta tunjuk ajarnya Syekh untuk Arya ya, yang hari ini sedang mengudara di acara Berdendang Karaoke ya. Ya, terima kasih untuk rekan Prima yang masih setia di gelombang kami di 95,8 FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya sudah ya, masuk nih, terima saja dulu ya. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdendang karaoke.
1: Ike boyo.
0: Oke.
1: Jadi
0: mau nyanyi apa ini yang di Geboyo ya?
1: Aja ditangisi.
0: Waduh.
1: Aja ditangisi. Tinggal dinikmati.
0: Salam
1: bebas kehilangan cinta, suruh maning cinta. Maning kehilangan kekasih.
0: Oh ya wes.
1: Suruh maning kekasih.
0: Wih dia wesan ya deh ya. Aja ditangisi ya, yang kanon ya. Oke. Okay.
1: Oh, iya benar kan. Terus.
0: Siap.
1: Siap.

0: Asyik. Mantul luar biasa.
1: Kami tak berhenti.

0: Mantul luar biasa.
1: Lanang anak beli kang.
0: Eh?
1: Pancon beli kang.
0: Iya. Waduh, ya yang lalin mau narasi pernah aku takut, makanya kita baik kan apa gimel lu baik.
1: Iya, ya wis kok gampang sepiki.
0: Ya segampang lah aku di juli mana
1: ya. Ora uru kang.
0: Iya mengen.
1: Ya
0: wis engko karo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya matur kesuwun nang Rastim. Sing berhadir di berdendang karaoke yo ya di penelpon pertama ini nang Rastim ya. Kita lanjut. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Iya, Mi, mangga Mi.
2: Berdendang.
0: Iga boyo Mi, lah sing gunya apa Mi?
2: Iya.
0: Ya, silahkan Mi, lagune apa Mi?
2: Lagune apa ya?
0: Apa ya, yo.
2: Rasa demen. Iya. Yani galantri itu apa ya?
0: Rasa demen nggih, Mi, karaoke nggih. Nggih. Karaoke rasa demen ya.
2: Dewe nang Rastim senggolane.
0: Nggih, Mi, ya. Sing nyanyi sinten, Mi?
2: Aduh, siapa sih, oh?
0: Ya. Apa sing nyanyi ya
2: nyanyi nek Yani
0: Galantri. Oke.
2: Galantri apa sih ya?
0: Oh iya Miss, ya Mi.
2: Iya, Kang. Oke,
0: mantul ini Mi nggih.
2: Ya Yani Galantri.
0: Ya. Yani Galantri. Waduh ya Mi ya.
2: Iya, Galantri.
0: Oke, mohon siap Mi.
2: Ya.
0: Ya rekan Bima, kita dengarkan suara dari Mi Haji Supriyatin yang sudah siap ini untuk menyanyikan rasa demen di menit yang ke-13 menuju pukul 14:16 ya rekan Bima.

0: Bener be ini ke musiknya. Yang rasa demen ya sing. Oh ya ini kelatin ada. Oh iya me siap siap me. Kayak ni kan me. Rasa demen kan me ya. Ya ini kelantri ini ke me.
1: Yani
0: lagu ini gini. Bahasa jen. Rasa demen ya ini gini.

0: Terima kasih Kang Arya atas waktunya. Salamnya Kang Gok dan Tane Mawon.
1: Iya.
0: Yo salam sayangnya Kang Gok, Kang Arya, Kang Arya. Si paling emang paling sayang, paling setia. Ucapannya Kang Arya.
1: Iya Mi.
0: 95,8 Prima FM Radio Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembang jelas lempoyang kembangnya kuning. Ini kaji seperti ini arep balik. Cukai ketemu maning karo Radio Prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Kang Arya sayang.
1: Oke Mi, matur suwun. Mimi Haji Supriyatin sing pun hadir sebagai penyanyi yang kedua ya rekan Prima. Kita jeda terlebih dahulu ya rekan Prima sebelum kita lanjut di acara berdendang karaoke di Geboyu.

0: Prima Radio 95,8 FM. Ya,
1: ajarin gue deketin cewek dong.
2: Lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
1: Kok permen?
2: Buat buka-buka obrolan, biar rileks komunikasi.

0: Blackberry, Apple, and Classic Flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Ah, dasar lu. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles.

Oke, lanjut kembali ya. Yang ingin bergabung boleh nanti kita tunggu di 0853-2189-9582. Ya, siapakah berikut ini? Halo, assalamualaikum. Halo.